0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan

0: menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
1: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
0: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Kak ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas nih, itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4-4-3. Di total 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2

0: bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
1: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita 157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
2: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
0: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
4: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
5: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
6: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti pesta bola Piala Dunia pendengar ya tadi. Dan dilanjutkan dengan berita sentral dari Pro 3 RRI dan pendengar kita kembali ke studio Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Ya pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita.
3: Hari ini untuk Provinsi Aceh pada edisi Kamis 25 Juni 2026.
4: Ya, baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 25 Juni 2026 berdasarkan data yang kita tentukan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum sudah diperkirakan cerah berawan untuk pagi hari, kecuali untuk sebagian wilayah Simelu kemudian Aceh Barat dan sebagian wilayah Aceh Besar ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang menjelang sore hari, kita perkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian wilayah Gaya Luwes, sebagian wilayah Aceh Singkil Selatan, dan sebagian wilayah Aceh bagian tengah.
3: Baik. Jadi
4: untuk malam hingga dini hari, kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian wilayah Tamiang, Langsa, Timur, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Begitu Bang, demikian Bang.
3: Baik, karena cerita wilayah mana saja nih yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim?
4: Ya, kalau untuk hari ini kita perlu waspadanya itu untuk wilayah Tamiang, Tengah, Tenggara, Timur, kemudian Biren, Gaya Luas, Sumawai, dan ada potensi hujan dengan intensitas di atasnya itu wilayah Aceh Utara dan wilayah Benar Meriah, begitu Bang.
3: Baik, untuk kondisi angin dan gelombang laut khususnya bagi para nelayan dan juga pengguna transportasi laut bagaimana ini Kak Najita?
4: Ya, kalau untuk tinggi gelombang kita perakirakan dari barat daya hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 40 km per jam, begitu Bang.
3: Baik, untuk hari ini apakah ada terpantau titik panas?
4: Ya, sampai hari ini ada satu titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Utara, Kecamatan Cetire, gitu.
3: Baik, adakah himbauan untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan informasi ini, Kak Nasita?
4: Ya, baik Bang. Tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang, kemudian setelah yang kencang masih ada potensi yaitu pada saat sore dan malam hari, kemudian hindari berteduh di bawah pohon saat terjadinya hujan dan angin kencang, jaga kondisi tubuh, kemudian juga harus pastinya pantau informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.co.id, begitu Bang, demikian Bang.
3: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca hari ini, Kak Nasita. Assalamualaikum, selamat pagi, dan selamat bertugas kembali.
4: Baik Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, demikian sudah kita dengarkan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Tentu kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca ya, tentu melalui kanal resmi BMKG, dan juga tetap berhati-hati dalam aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda juga di sepanjang pagi ini. Dan kita kembali bersama rekan-rekan yang sudah sampai, tentunya yang akan memberikan informasi pagi hari ini. Di Takengon ada Kayati ya, dan juga di Lut Sumawe ada ada siapa? Lupa lagi namanya.
5: Ada Dewi Mohata
3: ya. Mbak Dewi, kabar baik ya?
5: Ya, alhamdulillah baik.
3: Baik, saya ke Singkil dulu. Yang sudah duluan bergabung tadi, enggak ya? Melabu tadi duluan bergabung ya. Tapi kita ke Singkil dulu deh. karena berhubung kami cuma berdua pagi ini. Bung Muksin, kabar dan cuaca bagaimana pagi ini di

0: silakan sampaikan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini, Bung Husin.
1: Baik, terima kasih, Bung Dimas. Satu informasi dari Singkil terkait Pekan Nasional ke-17 2026, Petani Singkil sumbang penghargaan nasional untuk Aceh. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 yang berlangsung di Gorontalo, kontingen Aceh berhasil meraih 2 penghargaan nasional, antara lain juara harapan 3 pada cabang temu karya yang diwakili dari Aceh Besar, serta juara 2 nasional pada cabang ketangkasan yang diwakili peserta dari Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon mengatakan prestasi yang diraih ini tidak hanya membanggakan bagi Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi capaian tersebut mampu mengharumkan provinsi di tingkat nasional. Kemudian Oyon menambahkan dengan melalui keberhasilan tersebut bahwa menunjukkan wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kemampuan, semangat, dan daya saing. Serta Bupati juga mengharapkan melalui capaian itu dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris menyampaikan bahwa keberhasilan dan prestasi diraih tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh, dan seluruh dukungan masyarakat. Selanjutnya, melalui capaian prestasi yang berhasil diraih pada PENAS ke-17 di Gorontalo, kali ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para petani di Aceh Singkil untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Dimas di Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Husin dari Aceh Singkil. Kita ke Melabo. Melabo ada
2: Maiza. Ya. Selamat pagi Bang Dimas.
0: Pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Bang untuk pagi hari.
0: Kabar baik ya. Kayaknya saya baru ketemu nih sama Maiza ya.
2: Iya, salam kenal dari Maiza ya Bang ya.
0: Siap. Cuaca bagaimana di Melabo pagi ini?
2: Pagi ini cuacanya lumayan aman, walaupun walau semalam tuh agak hujan ya. Subuh tadi hujan, tapi pas subuh tadi udah gak hujan lagi. Sekarang masih mendung-mendung aja Bang.
0: Baik, ada kabar apa dari Melabo?
2: Ya, satu informasi nih Bang dari Melabo Aceh Barat mengenai peserta seleksi JPT pertama Aceh Barat jalani tes urin. Nah, langsung saja ya Bang, Meza informasikan ya.
0: Siap.
2: Oke, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai bagian dari proses seleksi jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama, seluruh peserta yang mengikuti tahapan seleksi diwajibkan menjalani pemeriksaan urin di RSUD Cutnya Din Melabo, tepatnya Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Bahkan informasikan mendengar, pemeriksaan urin tersebut juga dilaksanakan atas instruksi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM. Setelah seluruh rangkaian seleksi termasuk wawancara mendalam selesai dilakukan. Nah, diinformasikan kembali Tarmizi mengatakan, tes urin ini juga merupakan bagian penting dalam memastikan calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karenanya aparatur sipil negara, khususnya pejabat pemerintah, harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain itu pendengar, dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap proses seleksi JPT pertama dapat melahirkan pejabat yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan pemeriksaan urin juga menjadi salah satu bentuk pengawasan ya terbaik pada masyarakat. Dan pemeriksaan urin ini juga menjadi salah satu bentuk pengawasan dan juga pembinaan internal guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkotika di lingkungan pemerintah daerah. Demikian Bang, informasi dari Aceh Barat.
0: Baik, terima kasih Maiza.
2: Iya,
0: terima kasih. Dari

0: Ya, malah Bu, saya ke Lok Sumawe. Ada Mbak Dewi di Lok Sumawe. Apa kabar di Lok Sumawe pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana? Apakah sama kayak di Melabuh?
1: Cerah sekali untuk hari ini ya, teman-teman.
0: Cerah ya.
1: Ya, alhamdulillah cerah sekali.
0: Baik. Boleh sampaikan kabar apa yang bisa dibagikan pagi ini, Kak Dewi? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi ada satu informasi dari Lok Sumawe. Nah, terkait dengan rokok ilegal. Jadi kemarin ini dilakukan pemusnahan ya. Pemusnahan yaitu rokok ilegal di Kota Lok Sumawe, dan juga ini juga disaksikan oleh para pemangku kepentingan lainnya, dan pastinya juga ini menjadikan masyarakat lebih tanggap lagi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal yang terjadi saat ini. Dan untuk informasi lainnya, terang kalau di pagi hari ini nanti kita juga akan bicara soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh terkait dengan Hari Pelaut Sedunia. Seperti itu informasinya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Terima kasih, Mbak Dewi.
1: Baik, terima kasih.
0: Kita ke Takengon deh, ada Yati di Takengon. Iya. Apa kabar pagi ini, Yati?
2: Alhamdulillah, baik, Bang Dimas.
0: Baik ya. Ada informasi apa dari Takengon? Dingin ya pasti ya?
2: Kalau suhu di sini tetap dingin ya, Bang Dimas ya. Cuman cuaca untuk hari ini terpantau cerah, Bang Dimas, sama seperti di Melabuh dan juga Lok Sumawe ya.
0: Oke, baik. Silakan, informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
2: Oke, terima kasih Bang Dimas. Untuk pagi hari ini dari Takengon, satu informasi terkait angka kemiskinan di Aceh Tengah menurun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi indikator nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Hasmi, aka Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan pembahasan reformasi birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Rabu kemarin. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah menurunnya angka kemiskinan di Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui pada tahun 2023 lalu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 di angka 12,29. Artinya, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat. Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil atau performance based birokrasi, di mana setiap program dan anggaran harus mampu menjawab harapan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi lainnya, Takengon Menyapa, ada dialog Takengon Menyapa untuk hari ini pada pukul 8, Bang Dimas, setelah kabar Aceh mengenal proses kopi wine Gayo bersama Tuki Kopi Wine Gayo. Ya, demikian informasi dari Takengon. Kami kembalikan kepada Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik. Oke, terima kasih, Kak Yati.
2: Sama-sama, Bang Dimas.
0: Tadi saya belum tanya ke Melabuh dan juga Lok Sumawe ya, dialognya apa ya. Tapi kita ke Sabang dulu deh. Sabang ada Kak Nadia. Apa kabar pagi ini, Kak Nadia?
3: Iya, alhamdulillah. Sehat, Bang Dimas.
0: Kabar baik ya, sehat ya. Cuaca bagaimana di seberang sana?
3: Iya, kalau di Sabang cuacanya nih masih belum gitu cerah ya, masih agak berawan gitu ya.
0: Baik. Ada kabar apa dari Sabang?
3: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi juga untuk rekan Skorul 17 Aceh yang berada di Nesti pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai 3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang yang hingga kini belum mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Edi Soeharto, menyebut hasil survei dan kunjungan lapangan yang dilakukan tim menunjukkan masih terdapat kekurangan pada sarana pembuangan limbah. Kondisi tersebut menjadi alasan sertifikat hygiene sanitasi belum dapat diterbitkan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik tentunya dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dapur. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mencemari sumber air yang berada di lingkungan sekitar dapur MBG. Secara administrasi, sebagian persyaratan kemungkinan telah dipenuhi oleh pengelola dapur MBG. Namun aspek teknis terkait pengelolaan limbah masih harus dibenahi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait bau limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak berisiko menimbulkan pencemaran apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan yang baik. Untuk hal tersebut, Edi Soeharto menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengolahan makanan saja, namun pengelolaan limbah juga harus memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mencemari lingkungan dan sertifikat hygiene sanitasi dapat segera diterbitkan. Ya, itu dia satu informasi Bang Dimas dari Kota Sabang di pagi ini.
0: Baik, informasi dialog dong.
3: Oh iya, nanti ada dialog berjaringan ya dari Sabang pagi ini dengan judulnya Gampung Cot Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat, Bang Dimas.
0: Baik. Oke, terima kasih karena dia
3: dia
0: mau apa pagi ini? Adakah informasi dialog?
4: Ya, insya Allah nanti jam 8 kita ada Malam Menyapa. Nanti kita bakal ada dialog bersama Katres Narkoba mengenai narkoba musuh anak bangsa tuh, Bang.
0: Oke, baik. Kalau dari Los Mawe?
1: Ya, ada. Nanti kita akan bincang soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh, mengingat peringatan Hari Pelaut Sedunia. Nanti juga ada bersama Panglima Laut Pusung, kemudian juga Panglima Laut Aceh Utara, begitu Dimas.
0: Baik. Dan semua dialog ini bisa ditonton juga ya melalui channel YouTube di masing-masing Korwil, begitu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, saya sampaikan juga satu informasi dari Banda Aceh terkait asisten 1 Sekda Aceh Besar Farhan berharap pelaksanaan musyawarah tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan dapat menjadi ajang menjaring qori dan qariah terbaik untuk mewakili daerah di tingkat kabupaten hingga provinsi. Nah, hal tersebut disampaikan saat membuka MTQ ke-8 tingkat kecamatan Baitus Salam di Gampung Lam Ujung pada Selasa malam. Farhan mengatakan MTQ tingkat kecamatan merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan atau menyeleksi peserta terbaik sekaligus membina generasi Qurani sejak usia dini. Menurutnya, keberhasilan Aceh Besar meraih juara umum MTQ tingkat provinsi Aceh harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan di tingkat kecamatan. Dan MTQ kali ini diikuti 138 peserta dari berbagai gampung di Kecamatan Baitus Salam yang mengikuti sejumlah cabang perlombaan mulai dari tilawah, tahfiz, syarhil Quran, fahmil Quran hingga cabang kontemporer. Selain itu Farhan juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membimbing anak-anak di tengah perkembangan teknologi digital agar kecintaan terhadap Al-Quran terus tumbuh sejak dini. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh atau dari Aceh Besar tadi ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya untuk kabar Aceh pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di Depart 1. Tetap semangat dan silakan memberikan informasi-informasi terbaik untuk pendengar kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian ya telah kita ikuti bersama kabar Aceh lintas Korwil 17 Aceh bersama seluruh penyiar yang ada di Korwil 17 Aceh pendengar ya. Dan pendengar saat lagi akan kami hadirkan dialog ya Takengon menyapa untuk pagi hari ini nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terkait mengenal proses kopi Wine Gayo bersama Bapak Syukran, Toke Kopi Wine Gayo. Ya pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI terus mengawal percepatan pemulihan pasca bencana melalui audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Diana Kusumas Tuti MT beserta jajaran di kantor Kementerian Pekerja Umum Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hailioga memaparkan kondisi infrastruktur Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi sekaligus menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang membutuhkan dukungan pendanaan APBN. Menurutnya, pemulihan infrastruktur menjadi langkah strategis untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan dasar. Bupati menjelaskan bahwa sektor jalan menjadi salah satu prioritas utama, terutama peningkatan konektivitas menuju kawasan wisata Danau Lutawar, termasuk ruas Payatumpi menuju Mandali yang masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Selain mendukung sektor pariwisata, peningkatan jalan juga diarahkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, khususnya kopi Arabica Gayo, sawah, dan perkebunan cabai yang menjadi komoditas unggulan Aceh Tengah. Pada sektor sumber daya air, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. Tercatat sebanyak 130 jaringan irigasi terdampak hingga mengganggu pengairan lebih dari 3.700 hektar lahan pertanian. Perbaikan irigasi dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani. Selain itu, Bupati juga menyampaikan penanganan sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol yang memerlukan intervensi teknis dari pemerintah pusat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya baik pendengar, akan kami hadirkan dialog di Takengon Menyapa untuk hari ini pendengar ya, bersama bersama Tokekopi Wine Gayo, Bang Syukran mengenal proses kopi wine Gayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Nur Hayati dalam program Takengon Menyapa. Dan pendengar, berbicara tentang Aceh Tengah tentu tidak lepas ya dari salah satu kekayaan alam yang sudah mendunia, yaitu kopi gayo. Dan pendengar, kopi gayo bukan hanya sekedar minuman ya, tetapi sudah menjadi identitas, budaya, dan sumber penghidupan bagi banyak masyarakat di Tanogayo. Namun, tahukah pendengar, dalam dunia kopi ada berbagai proses pengolahan ya, yang menghasilkan cita rasa yang berbeda. Salah satunya yang semakin dikenal adalah kopi wine gayo. Nama wine tentu menarik perhatian pendengar ya, banyak yang bertanya apakah kopi wine ini dibuat menggunakan campuran minuman beralkohol atau bagaimana sebenarnya prosesnya pendengar ya. Dan untuk kita akan mengenal lebih dekat tentang wine kopi ya, kopi gayo. Kita mulai dari pemilihan buah kopi, fermentasi hingga menghasilkan cita rasa. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama Toke Kopi Wine Gayo, Pak Syukran. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syukran.
1: Waalaikumsalam, pagi kakak, pagi warga Gayo kita semua.
0: Gimana Pak kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, luar biasa sehat.
0: Oke, baik. Kita sering mendengar istilah kopi wine ya Pak Syukran ya. Sebenarnya yeah, kopi wine ini jenis kopi bagaimana ya Pak? Jenis kopi baru kah atau dari proses pengolahan tertentu ini Pak?
1: Oke, makasih. Salam sehat untuk warga Gayo, warga dunia semua. Jadi yang pertama itu berawal dari 2018. Kita coba buatkan kopi gayo wine. Memang betul sebelumnya sudah ada kopi wine itu. Namun 2018 saya memutuskan menjadi salah satu tuki kopi wine di gayo ini. Berbicara kopi wine, yang pertama itu yang harus kita tentukan dia ketinggiannya. Ketinggian minimal buat kopi wine itu 1400 itu minimal. Karena dia semakin tebal kulitnya, semakin bagus hasilnya. Nah gitu. Jadi setelah kita menentukan tempat MDPL, kita akan fermentasi gayo wine itu media plastik selama 1 bulan. Setelah difermentasi, baru kita sampai dia 1 bulan, baru kita lakukan penjemuran. Itu kalau cuacanya bagus, biasa kita bisa dapat 10 hari. Kalau cuacanya kurang bagus, kita pernah juga di 1 bulan, seperti itu. Ya, sepintas begitu sih proses kopi gayo wine itu.
0: Oh, berarti wine kopi ini berasal dari proses kopi yang berasal dari proses pengolahan ya, Pak Syukran ya?
1: Betul.
0: Oke. Kalau yang membedakan ini Pak, apa yang membedakan kopi wine dengan kopi biasa Pak?
1: Oh iya, kalau kopi wine sama kopi lain itu sangat berbeda. Karena kalau kopi lain kan kita contoh semiwos ya, yang rata-rata orang Gayo buat itu kan semiwos yang ekspor terbesar itu kan semiwos. Yang kebutuhan dunia itu kan semiwos. Semiwos itu kan dia petik hari ini dari ketinggian umum ya, mau dari tinggi, mau dari agak rendah, sama. Kalau untuk semiwos enggak terlalu bermasalah dia. Jadi petik hari ini sore di valver, permen 1 malam, paginya dicuci bersih, dikeringkan gabahnya, lalu langsung masuk olar. Masuk olar, ada itu namanya labu. Labu itulah dikeringkan sampai kadar air kalau untuk ekspor 13,5. Kalau biasa jual-jual di lokal itu di kadar air 15. Itu semiwos. Kalau wine ya seperti tadi, dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya. Jeruk juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia. Seperti itu sih perbedaannya.
0: Kalau dari sisi rasa seperti yang Pak Syukran katakan tadi, ada rasa jeruk atau rasa-rasa fruity lainnya gitu. Apakah ini ditambahkan dengan ekstrak buah atau seperti apa, Pak?
1: Enggak. Selama ini kita sebenarnya kita sudah eksperimen pakai buah pada saat fermentasinya. Contoh nenas, mangga, pernah juga kita buat ragi tapi tapi itu untuk mempercepat fermentasi kan. Namun pada saat di hasil itu memang sangat luar biasa kompleks rasanya. Tapi kan pada saat kita buat jumlah yang banyak, kita terkendala dengan bergantung kita kadang nanti buah yang kita inginkan itu pada saat kita fermentasi nggak ada gitu kan. Jadi untuk saat ini kita viewer aja kopi, memang full kopi tanpa dicampur apa-apa gitu. Gitu sih kak.
0: Okay. Bang, apa yang harus diperhatikan agar fermentasi ini berhasil, Bang?
1: Yang harus kita pastikan itu media plastiknya waktu fermentasi nggak boleh bocor. Habis itu bagusnya itu dia di tempat teduh fermentasinya. Jangan langsung kena matahari gitu. Itu sih kak.
0: Oke, kalau untuk kopi, buah kopinya sendiri Bang, apa ini bisa dibuat dari semua buah kopi gitu Bang?
1: Kalau dasar, itu paritas ya, paritas kopi itu semua kopi bisa, asal tidak robusta ya. Asal Arabica, apakah itu Aceng Super, apakah itu Tim-Tim, Gayo 3 dan lain-lainnya, nggak ada masalah. Yang nggak bisa kompromi itu ketinggian. Kita di 1200 nggak bisa lagi buat untuk wine. Karena kopi di 1200 itu udah cengeng dia, banyak sakitnya. Ada tusuk jarum, terasilnya banyak, kulitnya tipis. Jadi untuk wine itu kita nggak bisa, memang itu nggak bisa kompromi. Harus 1400 ke atas gitu.
0: Oke. Kalau untuk ciri aroma dan rasa kopi wine ini seperti apa, Bang Syukran?
1: Aroma ya? Aroma itu kalau kita pernah dapat sih itu bisa nangka, pisang, itu bergantung daerah dia. Nggak bisa kita samakan. Kadang musim ini kita dapat nangka tadi, musim depan kita dapat pisang gitu. Seperti itu sih. Itu masih di bin ya. Kalau di roasted bin nanti nggak dapat lagi aroma itu. Paling nanti di cuppingnya kita bisa dapat rasa-rasa itu.
0: Oke. Kalau untuk mengetahui kopi wine berkualitas ini bagaimana, Pak Syukran?
1: Yang pertama dari fisik pasti ya. Fisiknya warnanya rata. Habis itu terasa udah pastilah karena kita sudah melalui suton, sortasi tangan. Terus yang terakhir itu penentunya di roasting. Kalau memang kopi itu bagus, nanti quaker-nya itu, biji-biji cacatnya itu, biji-biji yang kurang makan, itu minimal gitu. Ya mungkin di dalam 1 kilo itu ya 1-10 biji, itu udah tergolong bagus.
0: Gitu. Untuk mengetahui biji yang berkualitas itu, yang seperti Pak Syukran katakan tadi itu seperti apa?
1: Itulah. Kalau kita ngambilnya dari 1400, kita udah udah pasti dapat yang kualitas itu kakak. Karena kan kopi 1400 itu udah pasti batangnya bagus, daunnya tebal. Ini fisik kopinya ya, dasar kopinya dulu ya, batang kopinya. Daunnya tebal, buahnya bagus. Ya pasti hasilnya bagus kak. Okay. Gitu aja sih kita menyimpulkan, menyimpulkannya kak.
0: Oke, ada nggak bang ini kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan kopi wine ini bang?
1: Kesalahan yang kita pernah dapat itu kan saya ini sistemnya kan ngambil dari tuki kak. Misal saya sudah plot yang akan diambil ceri, contoh kalau di Aceh Tengah itu jagong. Jagong itu masuk dia, tapi ada juga di kampung-kampung tertentu di kecamatan Jagong itu nggak bisa, tapi itu tetap dimasukkan sama tukinya, ngerti nggak kak? Kalau itu nanti hasilnya salah kita. Kalau contoh lagi di Aceh Tengah ini sabun. Atau inilah, bukit. Bukit itu kan lintasan. Terkadang dia bukan kopi bukit itu yang dikasih ke kita. Entah kadang dari orang Lampahan pun yang punya, orang Takengon yang punya kebun di Lampahan, jualnya di bukit gitu. Ngerti gak? Sampai lewat dia kan? Karena kopi ini tergantung daerahnya dia harganya kak.
0: Oh gitu, iya iya.
1: Kak, kan sering kita dengar kan kenapa di... Kita contoh ya, kenapa di mana ya, di Umang aja kita katakan, di Umangnya ini ya, bukan Pelanggele. Di Umang ini katakan 250, ini contoh ya. Sementara di Pelanggele bisa 270, di Sabun bisa 280 gitu.
0: Itu karena tempatnya tadi ya bang ya, di daerah ya daerah.
1: Karena daerah dan hasilnya beda dia kak.
0: Oke.
1: Hasil akhirnya itu loh. Kan katakan di Pelanggele dalam satu kaleng itu kita bisa dapat 2 kilo vin. Di Umang ini misal kita cuma bisa dapat 1,8. Jadi nggak ada masalah, Pelanggele itu kita mahalkan, Umang ini kita murahkan gitu. Tapi kalau saya nggak kompromi, saya nggak beli. Kopi rendah nggak beli. Walaupun murah, nggak beli. Gitu.
0: Harus yang dari 1400 mdpl tadi
1: ke
0: ya,
1: atas.
0: Pak?
1: Iya.
0: Oke. Gitu juga. Kalau apakah proses ini, bang, mempengaruhi harga jual kopi, bang?
1: Oh iya, jelas. Kalau kualitas itu nggak bisa bohong kita, kak. Jadi, namanya manusia, terkadang dia mau murah kan, ya udah dia ngambil segmen murah kan, kita proses ini kan banyak, prosesor ini kan banyak, ya udah ambil aja yang mau jual murah dulu. Kalau saya nggak mau, ini contoh sekarang Gayu Wine itu harganya 200, kalau nggak mau 200 ya udah nggak apa-apa, nggak usah dulu gitu. Gitu sih kak.
0: Bang Syukran, kopi ini kan bukan, kita bicara kopi bukan cuma soal minuman ya bang, Bang Syukran ya, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan petani nih Bang Syukran.
1: Betul.
0: Bagaimana menurut Bang Syukran ketika melihat potensi kopi wine ini untuk meningkatkan nilai ekonomi petani kopi Gayu kita bang?
1: Alhamdulillah ya, saya kan di setiap, kadang saya buat video-video selalu kan pada saat buka kopi wine gitu kan, membungkus kopi wine. Saya selalu mengajak itu orang Gayu ini umum, secara umum anak muda lah ya, anak muda, karena kan mungkin orang tua kita nggak mau dia karena terlalu lama prosesnya kan. Ayo jadi tuki kopi. Apakah di wine-nya atau di semi wash-nya atau natural atau full wash atau proses yang lain-lain, pokoknya jadi tuki kopi gitu. Karena di kopi Gayu ini sangat menjanjikan. Apakah itu petaninya, apakah itu tukinya, karena kan kopi ini dinikmati dunia loh. Bukan kita aja yang ini kan. Jadi nggak usah khawatir soal pasar gitu. Kita masing-masing nanti pasti punya pasar. Dan kalau saja petani langsung buat diprosesnya untuk wine, wah luar biasa kita itu, luar biasa. Karena dia kak, ini kita buka aja ya, biar orang Gayo tahu.
0: Iya.
1: Wine itu kita bisa untung 30.000 sampai 50.000 kak.
0: Itu per?
1: Per kilo.
0: Per kilo, oke. Itu per kilo jadi, ya kopi wine yang sudah jadi ya bang ya?
1: Betul, grand bean ngitungnya ya. Jadi kali-kalinya gini kak, kita beli gelondong itu kemarin tertinggi itu 280. 280 dibagi 1,8. Coba ini mana kalkulator, biar ini ya, biar real ya. Maksud aku biar ada muncul nanti anak-anak muda lain. 280 dibagi 1,8. 155 modalnya kak. Tambah ongkos jemur 10.000 katakan 165. 165 modal kita per kilonya. Harga jual kita 200. Kan ada 35 di situ kan.
0: Betul.
1: Gitu sih kak.
0: Oke. Kalau petani lokal kita nih bang, udah banyak belum bang yang mulai mengembangkan usaha ini bang?
1: Kalau petani langsung aku belum lihat kak. Ya anak-anak muda mungkin udah ada puluhan orang lah yang buat wine ya. Kalau petani langsung saya belum dapat. Ya saya juga belum ngerti ini ya, di mana masalahnya ya. Saya pingin ini pemerintah ikut serta dalam hal ini kak. Edukasi gitu kan. Dinas UMKM, dinas apa sih yang terkait turun ke lapangan? Dinas pertanian boleh itu. Dinas pertanian kan dia yang langsung bertemu petani-petani kan.
0: Pokoknya dinas terkait.
1: Edukasi kan. Kopi itu jangan dijual gelondong semua. Saya ngerti di masyarakat itu kan rata-rata kebutuhannya mungkin ya. Semua dari kopi kan gitu. Terkadang untuk belanja anak, untuk ini ambil dulu ke toke kan gitu-gitu kejadian di lapangan kan.
0: Ya
1: maksud aku itu dari misal dia punya kopi 1 hektar, kalau dia menghasilkan 1 ton bean, ya 300 atau 200-nya itu diproses. Minimal itu kopi full wash. Full wash itu kan hanya gabah dikeringkan itu full wash. Ya kalau bisa ya wine, silakan dipermentasi. Silakan datang ke gudangku kak, dikasih informasi untuk warga Gayo semua yang mau belajar. Silakan datang. Ayo, yang ku tahu pasti ku kasih tahu. Kita berbagi di gudangku ini.
0: Oke, itu berbagi juga. Ilmu ya Bang Syukran ya.
1: Iya kak.
0: Oke. Bang Syukran, ini ada tantangan terbesar dalam proses kopi wine ini apa ya bang ya?

0: untuk kita pun juga masih ada ya pasar. Pasar maksud aku wine ini kan ini harus kita bilang ya, wine ini pasarnya itu terkecil dari kopi proses yang lainnya memang enggak. Kalau semi wash kita bilang itu kan bisa ratusan ribuan lot mungkin bisa keluar dari Gayo dan pasarnya menunggu. Tapi kalau wine ini memang harus kita cari-cari lah pasarnya. Pigi nanti ngamen. Kalau aku kan sistemku per tahun itu nanti pigi ngamen ke provinsi-provinsi lain gitu. Datangin roastery-roastery.
1: Iya, kita cari sendiri pasarnya gitu ya Bang ya?
0: Betul, Kak.
1: Oke, kalau untuk ekspor nih Bang, udah pernah diekspor Bang? Kopi wine-nya?
0: Kalau ekspor sebenarnya kopi kita setiap tahunnya pergi sejak 2020 ya. Namun bukan kita yang ekspor, masih orang Medan. Kayak ini yang terakhir kemarin kan 19,2 ton tuh. Itu ke Dubai kopinya. Tapi orang Medan masih yang ekspor, kita penyedia di sini. Okay. Alhamdulillahnya kita udah komunikasi sama buyer ujungnya, orang Dubainya. Kita terus video call. Tapi masih melalui orang Medannya. Gitu sih, Kak.
1: Berarti kita yang setor ke Medan, yang ekspor dari Medan ke Dubai kayak tadi yang Bang ya?
0: Betul, Kak.
1: Oke, mudah-mudahan nanti ke depan bisa ekspor sendiri ya, Bang Syukran ya.
0: Langsung.
1: Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bang Syukran, bagaimana nih Bang untuk menjaga kualitas kopi agar tetap membawa nama baik Gayo ini, Bang?
0: Saya berbicara wine ya. Berbicara wine itu saya sudah buat SOP yang nggak bisa dilanggar.
1: Oke, punya
0: jadi,
1: SOP.
0: Jadi saya punya tim 6-10. 6 dikontrakkan, nanti ada hari-hari tertentu ditambah 4 orang gitu. Itu hitungannya harian. Jadi SOP saya itu sudah saya bilang sejak awal dia kerja sama saya. Itu nggak bisa dilewatkan satu pun gitu. Contoh, sudah fermentasi 1 bulan, misalnya hari ini nih 1 bulannya, hari ini wajib lepas dia. Apakah itu cuaca mendung, panas, asal jangan hujan, hari ini tetap wajib dilepas. Habis itu, terus kapan ngangkut, kapan ngiki apa sih bahasa Indonesianya? Kita bolak-balik itu.
1: Apa ya, di kopinya ya, di bolak-balik itu Bang ya?
0: Kopinya di keke. Itu udah ada platform ya, apa itu nggak bisa dilanggar dan tim langsung kita tegur kalau pada isu dilanggar. Gitu aja sih untuk menjaga kualitasnya, Kak. Dan saya itu udah ini setiap pagi absen dalam saya maksud saya datang ke situ. Nanti siang datang lagi, nanti sore datang lagi gitu.
1: Oke. Kalau SOP ini dilanggar, ini berpengaruh sama kualitasnya ini ya Bang ya?
0: Sangat, kopi itu sangat sensitif, Kak. Makanya kita bicarakan lebih dari awal sama tim itu. Dia mau kerja sama kita, ayo. Okay. Kalau dia mau melanggar, bagus, nggak usah kerja sama kita gitu. Okay. Disiplin lah intinya. Timku 7:30 harus ada di lapangan. Nggak ada, nggak usah datang lagi. Dia bayar 300.000 sama saya gitu.
1: Itu konsekuensi.
0: Konsekuensi ya.
1: Oke. Okay. Bang Syukran, kita di menit-menit terakhir ya. Oke, boleh. Mungkin bisa Bang Syukran sampaikan closing statement ataupun mengajak untuk anak muda, generasi muda ke depan ini untuk ikut melestarikan atau ikut program kopi wine Gayo ini, Bang Syukran.
0: Oke, untuk anak muda Gayo, anak muda Indonesia, ayo jadi tuki kopi. Lagi-lagi saya bilang, jadi tuki kopi itu kita akan terancam jadi orang kaya anak muda. Amin. Tentu apapun yang harus kita lakukan dengan konsisten, terus disiplin pasti. Habis itu kalau berbicara modal, saya dapat komentar banyak anak muda nggak punya modal. Jangan berpikir modal anak muda. Mulai aja dulu, insya Allah modal akan mengikuti kita.

0: Karena saya ini banyak orang tahu sejarah saya. Saya ini bukan orang ada. Tapi kalau soal kemauan memang dari dulu banyak sejarah, banyak bukti juga kawan-kawan tahu. Sangat 47 lah semangatnya. Kalau negara kita ini merdekanya 45 kan, yeah. Semangat 45 katanya. Kita 47 semangatnya, lewat 2 tahun lah dari negara kita. Gitu sih Kak. Nomor 2 itu modal, nomor 2. Cobalah nomor 2 banyak, cobalah banyak bercerita sama tuki-tuki lain atau pengusaha-pengusaha yang lain. Banyak orang pasti dia enggak punya modal juga dulunya.
1: Yeah.
0: Tapi karena dia mulai konsisten, dapat dipercaya, karena kepercayaan nomor 1 dari modal Kak.
1: Baik.
0: Itu yang ku alami Kak. Ini contoh seperti sekarang ya. Itu bank itu berdatangan ke kita Kak. Itu maaf kali harus saya bilang karena itu memang kenyataan ya.
1: Iya.
0: Itu kan modal itu. Ayolah ambil gitu.
1: Iya. Okay.
0: Jadi kalau didagangkan kan cocok bank itu. Saya sangat sepaham itu bank itu didagangkan. Tapi jangan untuk gaya hidup.
1: Iya. Nah,
0: itu terkadang masalah di kita.
1: Iya.
0: Ambil bank, beli mobil, beli tanah, beli perhiasan untuk istrinya kan itu masalah. Jangan anak muda, itu jangan lakukan.
1: Iya.
0: Gitu sih Kak.
1: Oke.
0: Okay. Terakhir itu Yakuza sih. Yakuza itu yakin usaha sampai. Itu dulu ditanamkan di hati masing-masing. Jangan belum mulai enggak yakin, udah mulai enggak yakin. Nah, itu nol.
1: Tetap optimis
0: yakin
1: ya.
0: Yakin usaha sampai.
1: Okay,
0: kita
1: siap.
0: Tugasnya usaha. Soal hasil bukan urusan kita. Hasil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, oke, luar biasa. Ya baik pendengar, luar biasa sekali ya pembahasan kita di pagi hari ini pendengar. Dan ternyata secangkir kopi yang kita nikmati memiliki jalan perjalanan panjang pendengar. Mulai dari tangan petani, proses pengolahan, hingga menghasilkan cita rasa yang khas. Ya, kopi Wine Gayo menjadi salah satu inovasi yang menunjukkan bahwa kopi bukan hanya komoditas, tetapi juga bagian dari kreativitas dan kekayaan budaya masyarakat Gayo. Ya, terima kasih kepada Bang Syukran, Togi Kopi Wine Gayo, semoga berhasil, semoga kedepannya semakin jaya ya Bang ya.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, yang sudah berbagi informasi bersama kita di Takengon Menyapa pagi ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mengikuti program kita di RRI Takengon pagi ini pendengar. Ya, saya Nur Hayati pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Takengon, Radio Kebanggaan Masyarakat Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih warga Gayo.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti ya Takengon, dialog Takengon menyapa dengan tema mengenal proses kopi wine Gayo bersama Toki Kopi Wine Gayo Bang Syukran. Ya pendengar, semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya, terutama untuk generasi muda penerus kedepannya gitu ya. Dan pendengar, untuk saat ini 7 menit lagi ya menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita mengikuti cek fakta pendengar.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar ya, kita dicek fakta untuk edisi siar hari ini Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, liputan 6.com mendapati klaim link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 16 Juni 2026 lalu. Dan klaim link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone berupa poster digital yang di dalamnya terdapat tulisan BLT bantuan langsung tunai klaim sekarang pendengar ya. Dan juga terdapat tulisan BLT Rp900.000 siap masuk kantong. Poster tersebut diberi keterangan bantuan BLT telah cair, segera cek dan cairkan pendaftaran lewat handphone. Dan dalam unggahan tersebut terdapat menu daftar pendengar ya, dan jika diklik akan muncul link yang mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah identitas seperti nama dan nomor telegram. Ya pendengar, penelusuran cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul cara daftar bansos Kemensos dan tips hindari penipuan yang dimuat situs liputan 6.com pada 20 Januari 2026 lalu. Dan artikel liputan 6.com menyebutkan pendaftaran bansos Kemensos secara online dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Dan metode ini menawarkan kemudahan akses dari mana saja dan kapan saja asalkan memiliki perangkat yang terhubung internet. Ya pendengar, penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul waspada hoax terkait bantuan sosial yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id. Dan pendengar, untuk hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone tersebut tidak benar alias hoax ya pendengar ya. Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs apapun tautan ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ya pendengar, kami hantarkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengusulkan pengaktifan kembali layanan transportasi udara darurat untuk mendukung penanganan pasien rujukan dengan kondisi kritis. PLT Sekda Gayo Lues Irwansyah mengatakan letak geografis daerah yang jauh dari rumah sakit kelas A menjadi kendala serius, terutama bagi pasien serangan jantung dan sesak napas akut yang membutuhkan penanganan cepat. Menurutnya, rujukan melalui jalur darat memiliki resiko tinggi karena waktu tempuh yang cukup lama. Karena itu, Pemkab Gayo Lues meminta arahan BPJS Kesehatan terkait langkah strategis dan pihak-pihak yang perlu dilibatkan untuk mewujudkan layanan tersebut. Menanggapi usulan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan menyatakan akan membawa pembahasan itu ke tingkat pusat. Namun, pemerintah daerah diminta melengkapi kajian dan evaluasi yang memuat kondisi geografis serta urgensi kebutuhan layanan evakuasi udara darurat sebagai dasar pengusulan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Takengon dan juga masih bersama Yati untuk hari ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan pendengar, informasi selanjutnya terkait BPJS Kesehatan bahas ketersediaan obat dan optimalisasi layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama pihak rumah sakit, puskesmas, dan BPJS Kesehatan menggelar rapat koordinasi untuk membahas berbagai persoalan layanan kesehatan di daerah. Kepala BPJS Kesehatan Mahmul Ahyar menyoroti masih terbatasnya ketersediaan sejumlah obat esensial di rumah sakit, termasuk obat untuk penderita epilepsi. Selain itu, stok obat penyakit berat seperti obat jantung juga kerap mengalami kekosongan. Menurutnya, permasalahan tersebut dapat diminimalkan melalui perencanaan kebutuhan obat yang lebih baik berdasarkan proyeksi pola penyakit masyarakat. Selain ketersediaan obat, rapat juga membahas optimalisasi sistem antrian layanan kesehatan. BPJS Kesehatan menilai masih banyak pasien yang mengambil nomor antrian ganda, baik melalui aplikasi mobile JKN maupun secara langsung di rumah sakit, sehingga menyebabkan penumpukan pasien di ruang tunggu. Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan mendorong sosialisasi penggunaan aplikasi mobile JKN secara lebih masif. Melalui aplikasi tersebut, pasien dapat melihat jadwal konsultasi dan datang sesuai waktu pemeriksaan tanpa harus menunggu lama di fasilitas kesehatan. Ya, pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ya baik pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Untuk kita mengikuti program kita Indonesia.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Udah kan? Ya baik pendengar, satu informasi terakhir ya bersama saya Ti, menyambut hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Gayo Luas menghadiri kegiatan Training of Trainer atau TOT. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan pengembangan sektor kopi sebagai upaya menekun kultivasi ganja. Sebagai upaya menekan kultivasi ganja. BNNK Gayo Luas bersama tim internal control system IEC, Koperasi Kopi Gayo Luas Bersinar dan Agronomis PT Ujang Jaya Internasional mengikuti pelatihan CAFE, Practice Coffee and Farmer Equity Practice, yang difasilitasi Starbucks Farmer Support Center Indonesia. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tim ICS dalam membina petani kopi, khususnya mantan petani ganja yang masyarakat yang rentan terlibat dalam budidaya ganja. Sekaligus mendukung penerapan standar budidaya kopi Arabica yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi lebih baik. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50% dari berbagai kabupaten di wilayah Aceh. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor.
1: Pendengar, 53 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cukupkan untuk kebersamaan kita di siang, di pagi menjelang siang ini, pendengar ya, dan akan dilanjutkan dengan rekan Budi. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di pagi hingga siang hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung dan selamat beraktivitas ya di hari Kamis ini di tanggal 25 Juni 2026. Tetap semangat pendengar semuanya, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa nanti kita akan ikuti program Kita Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita kengon kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengadu nasib di perantauan.
0: Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pendengar, kita beranjak ke program Kita Indonesia di edisi kali ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Nah, kita akan coba bahas topik di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan tema kita yaitu Bahasa Indonesia Perekat Nusantara, ya. Jadi selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan kalau kita berbicara Indonesia sebetulnya pendengar, ya. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, budaya, adat istiadat dan juga bahasa daerah. Nah, berdasarkan data dari Badan Bahasa, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman ini tentunya menjadi kekayaan bangsa yang patut dibanggakan, ya. Namun kalau kita coba bayangin, ya, pernah nggak sih kita bayangin gimana masyarakat dari berbagai daerah dapat saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain, ya? Jawabannya adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, pendengar, tetapi juga sebagai simbol persatuan yang menyatukan jutaan penduduk Indonesia yang berbeda-beda latar dan juga berbeda-beda budaya serta bahasa daerah juga, ya. Nanti kita akan coba bahas terkait topik kita di pagi hari ini, Bahasa Indonesia Perekat Nusantara. Dan jadi kalau kita berbicara bahasa Indonesia, pendengar, ini berakar dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa pergaulan dan perdagangan di berbagai wilayah Nusantara, ya. Bahasa Melayu dipilih karena relatif mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat. Dan ketika para pemuda Indonesia berjuang untuk mempersatukan bangsa pada masa penjajahan, mereka menyadari pentingnya memiliki satu bahasa yang dapat menjadi identitas bersama, pendengar. Momen bersejarah itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Jadi salah satu isi Sumpah Pemuda itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya. Dan akhirnya keputusan tersebut menjadi tonggak lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Dan sejak saat itu bahasa Indonesia juga terus berkembang hingga akhirnya diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1940.

0: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per kakak. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang, jangan lewatkan kesempatan ini, raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah. Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmbfrontslice.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Nah, baik pendengar, melanjutkan kembali pembahasan kita tadi terkait dengan bahasa Indonesia perekat Nusantara ya. Nah, kalau kita berbicara bahasa Indonesia dan ngomongin Indonesia, terdiri atas ribuan pulau dan juga ratusan kelompok-kelompok etnis ya. Nah, ini bisa dibayangkan ya kalau setiap daerah ini hanya menggunakan bahasa lokal masing-masing tanpa adanya bahasa pemersatu ya. Jadi bisa dibilang komunikasi antar daerah ini akan menjadi lebih sulit begitu ya. Nah, jadi bahasa Indonesia sendiri memungkinkan masyarakat yang ada di Jawa ini berkomunikasi dengan masyarakat di Papua ya. Masyarakat di Jawa juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di Kalimantan, bahasa Bugis ya. Dan masyarakat di Sumatera juga bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Jawa begitu. Jadi bahasa Indonesia sendiri menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh elemen bangsa. Di sekolah, kantor, baik itu di kantor pemerintah, kantor swasta ya, media massa hingga dunia digital. Ini bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama begitu. Karena itulah bahasa Indonesia sering disebut sebagai salah satu faktor utama yang menjaga persatuan Indonesia. Nah, fakta menariknya, jadi tidak semua negara multi etnis berhasil memiliki satu bahasa nasional yang diterima secara luas seperti di Indonesia pendengar. Jadi hal ini menjadi salah satu keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan ya. Jadi bisa dibayangkan lah ya, kalau ada negara yang tidak memiliki bahasa persatuan, gimana nanti orang Jawa yang mau pergi ke Kalimantan misalkan gak bisa bahasa Dayak ya. Orang Jawa mau pergi ke Sulawesi gak bisa bahasa Bugis. Atau mungkin orang Jawa mau pergi ke sini gak bisa bahasa lokal di sini gitu. Jadi sulit gitu ya. Nah, meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, keberadaan bahasa daerah juga tetap sangat penting begitu pendengar. Bahasa daerah sendiri merupakan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun di daerah, ya kan? Misalkan di Jawa ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda ya. Terus juga di Kalimantan ada bahasa Dayak, di Sulawesi ada bahasa Bugis, dan lain sebagainya begitu. Jadi bahasa daerah sendiri menyimpan nilai-nilai budaya, sastra, dan juga sejarah masyarakat setempat. Karena itulah penggunaan bahasa Indonesia tidak berarti menghilangkan bahasa daerah pendengar. Dan keduanya juga harus berjalan berdampingan, beriringan gitu. Dan bahasa Indonesia juga memperkuat persatuan bangsa, sementara bahasa daerah ini menjaga kebudayaan-kebudayaan lokal agar tetap lestari bahasa-bahasa daerah di daerah-daerahnya masing-masing begitu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Ya, baik pendengar, selanjutnya kita berbicara terkait dengan tantangan bahasa Indonesia di era digital seperti saat ini ya. Jadi kalau kita berbicara perkembangan teknologi dan media sosial khususnya, ini membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi ya. Nah, saat ini mungkin sering didengar banyak istilah-istilah asing yang masuk dalam percakapan sehari-hari di masyarakat. Jadi sebagian diantaranya memang memperkaya kosakata, namun penggunaan yang berlebihan juga dapat mengurangi kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar begitu ya. Nah, selain itu juga muncul pula bahasa-bahasa gaul ini dan juga singkatan-singkatan yang sering digunakan di media sosial pendengar. Jadi gimana ya, meski merupakan bagian dari kreativitas bahasa, tapi masyarakat juga perlu memahami penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai konteks gitu ya. Bahasa resmi tetap diperlukan dalam dunia pendidikan, pemerintahan, pekerjaan, dan juga komunikasi publik pendengar. Jadi oleh karena itu penting bagi generasi muda juga saat ini untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kita juga berbicara terkait dengan peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Berbicara generasi muda juga sangat memiliki peran penting dalam menjaga martabat bahasa Indonesia pendengar. Saat ini juga banyak anak-anak muda yang menghasilkan karya-karya berupa buku, puisi-puisi, ya, lagu-lagu juga, podcast-podcast, hingga video-video edukasi dan juga konten-konten digital ini yang rutin menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman begitu pendengar, dan juga bahkan bahasa Indonesia kini juga mulai dipelajari di berbagai negara. Jadi beberapa universitas di luar negeri juga telah membuka program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini apa nih? Jadi hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki potensi besar untuk semakin dikenal di kancah dunia internasional pendengar. Jadi sama-sama kita bangga menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar tanpa melupakan bahasa daerah sebagai warisan budaya.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, baik pendengar, sebagai penutup di program kita pagi ini, pendengar, dari perbincangan kita di pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia ini bukan sekedar alat komunikasi, pendengar ya. Jadi bahasa Indonesia adalah simbol identitas bangsa, sarana pemersatu masyarakat yang beragam, serta jembatan yang menghubungkan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nah, di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, bahasa Indonesia hadir sebagai perekat Nusantara yang memperkuat rasa persaudaraan dan juga rasa kebangsaan. Teruslah bangga menggunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jadikan keduanya sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini sedikit banyaknya menambah wawasan kita, pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan rangkaian program selanjutnya yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kaka means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telah 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin 0.9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.

0: sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju

gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Jangan kemana-mana pendengar, tentunya rangkaian informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Bang, makan, Bang.
0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, baik pendengar, terkait dengan pemulihan dan percepatan rehabilitasi pasca bencana ya, Bupati Aceh Tengah dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta arah pembangunan daerah dalam mendukung target pembangunan nasional 2025-2029. Pertemuan yang berlangsung di Menara Bappenas Kuningan, Jakarta Selatan Rabu kemarin diterima langsung oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat

hektar lahan kopi serta sejumlah infrastruktur pendukung produksi dan juga distribusi hasil pertanian. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi daerah. Nah, menanggapi hal tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas Dr. Jayadi menyampaikan bahwa Aceh Tengah termasuk salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mengoptimalkan berbagai skema pendanaan yang saat ini tersedia, termasuk dana insentif daerah dan juga program instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah yang sedang dibuka oleh pemerintah pusat. Selain itu, Bappenas juga akan terus mengawal pembahasan skema pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama terkait dengan kementerian dan lembaga-lembaga. Menurutnya, pemerintah pusat juga saat ini terus melakukan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara berkala guna memastikan percepatan pemulihan di daerah terdampak. Kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis antara pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Bappenas untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan nasional, sekaligus juga mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan infrastruktur dan juga pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

My Heart dari Nicki. Ya, sebetulnya ini lagu udah lama dirilis tahun 99. Ini pertama kali lagu yang bawain itu Phil Collins ya, di tahun 99. Kalau gak salah ini dulu tahun 99 pas waktu dirilis lagu ini, itu sempat dipakai jadi original soundtrack filmnya Tarzan dulu di tahun 99 ya. Jadi kalau ada yang bilang lagu ini baru, enggak, lagu ini enggak baru sebetulnya. You'll Be In My Heart versinya Nicki ini di remake di tahun 2022 apa 2023 kemarin gitu ya. Jadi kalau versi originalnya, ini lagu pertama kali dirilis dibawakan sama Phil Collins di tahun 99, baru di remake ulang sama Nicki di tahun 2022 kemarin dengan judul yang sama, You'll Be In My Heart. Nah, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada di siang hari ini. Menikmati waktu santai ya, sudah mau jam 12 sebentar lagi, ngopi-ngopi santai sembari juga santap siang, mungkin yang belum makan jangan lupa makan ya. Tetap semangat beraktivitas di siang hari ini pendengar, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya, jaga kesehatan, mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. What's

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haili Yoga menyampaikan sejumlah usulan strategis guna memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah yang juga menjadi pusat rujukan bagi beberapa kabupaten di wilayah Tengah Aceh. Adapun usulan yang disampaikan meliputi pembangunan dan penguatan infrastruktur Rumah Sakit Regional Pegasing, pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah, revitalisasi puskesmas yang terdampak bencana, pengadaan alat kesehatan dan juga sarana pendukung pelayanan kesehatan, penyediaan ambulans serta dukungan beasiswa pendidikan dokter spesialis, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Menurut Bupati Haili Yoga, kebutuhan tersebut sangat penting mengingat Aceh Tengah menjadi daerah rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari Kabupaten Bener Meriah, Gayo Luas, dan sejumlah daerah lainnya. Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa revitalisasi sejumlah puskesmas terdampak bencana menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas serta peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Kementerian Kesehatan juga terus mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan juga pemenuhan alat kesehatan di daerah.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitulmal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per kakak. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting, pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026, pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

0: AI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, si Abang.
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
5: Boten enten, Mas.
4: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
5: Loh, sampun telas, Mas.
4: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
5: Aduh, dasar wong edian.
4: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, kali ini dari Bener Meriah ya, Bupati Bener Meriah yang diwakili Sekretaris Daerah Sekda Bener Meriah, Rizwan Dika Putra memimpin rapat koordinasi Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bener Meriah tahun 2025 lalu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bener Meriah Rabu kemarin. Rakor tersebut dihadiri Brigjen Asep Setiawan selaku Wakil Penanggung Jawab Wilayah Bener Meriah, Asisten 2 Setdaka Bener Meriah, kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Perwakilan Bapeda, Dinas Pertanian, Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, serta tenaga ahli bupati lainnya. Dalam rapat tersebut, Sekda Bener Meriah menekankan pentingnya percepatan pemulihan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang terdampak bencana banjir dan longsor pada tahun 2025 lalu. Infrastruktur yang menjadi prioritas pemulihan meliputi jalan, jembatan, sarana air bersih, sekolah, rumah-rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus terus diperkuat agar target rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat terlaksana tepat waktu dan juga tepat sasaran. Sementara itu, Brigjen Asep Setiawan menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penanganan pasca bencana, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, koordinasi yang solid antar instansi menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah-wilayah terdampak. Rakor tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, yaitu diantaranya penyusunan rencana aksi, percepatan pendataan kerusakan dan juga kebutuhan, serta pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memastikan seluruh proses rekonstruksi akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang

Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung menuju Masjid Agung Muharruhamah Takengon ya. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: And
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti ke Berseloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawah ni kabar Serloni. Tarlo Kamis 25 Juni 2026. Saudara urum kami Budi, inilah kabar Serloni selengkapnya. Pemerintah mendegasen bantuan jaminan hidup jadup kin masyarakat terdampak bencana ibaginan utuh tanpa arah potongan. Lisa Danah munyawah nike berserloni.
2: Pemerintah menegasen bantuan jaminan hidup kin masyarakat terdampak bencana ibaginan utuh tanpa arah potongan. Masyarakat renyah melaporan ikara pelanggaran uan penyaluran bantuan. Kepala Dinas Sosial Gayu Lues, Jasiwa Mantase, menjelaskan kole bantuan berbeda karena hitungan berdasarkan ari jumlah anggota wansara kartu keluarga. Numa karena perlakuan beda, setiap jemaah menerima 450.000 per bulan, sawah total bantuan setiap keluarga menyesuaikan jumlah anggota si terdaftar wan kakak. Lisa Danah, RRI Takengon, munyawah ni ke Berseloni.
1: Pemerintah Kabupaten Gayu Lues rumah sakit puskesmas nye BPJS Kesehatan munaranan rapat koordinasi persoalan layanan kesehatan i daerah. Lisa Danah, munyawah ni ke Berseloni.
2: Pemerintah Kabupaten Gayu Lues rumah sakit puskesmas nyem BPJS Kesehatan munaranan rapat koordinasi membahas persoalan layanan kesehatan di daerah. Kepala BPJS Kesehatan Mahmul Ahyar menyoroti keterbatasan uang esensial di rumah sakit, termasuk uang epilepsi dan jantung. Rapat ini pe membahas antrian pasien si menumpuk akibat penuatan nomor SIDES. BPJS mendorong sosialisasi aplikasi mobil JKN kati pasien pas menyesuaikan waktu enggeh urum jadwal pemeriksaan. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni ke Berseloni.
1: Sejumlah korban bencana alam di Aceh Tengah, Arailan geremu dapat bantuan pemulihan pasca bencana. Mahyani munyawahni ke Berseloni.
3: Sejumlah korban bencana alam di Aceh Tengah menghadapi gere pasti bantuan pemulihan. Korban bencana alam 26 November 2026, Desa Kayukul Pegasing Aceh Tengah, Pajrul munyawahan bahwa we gere menerima bantuan pemberdayaan ekonomi, biaya perabot atau pejadu, pe geri leni terimai. Seni kene gerali gere nearawan data, baik sosial, ekonomi atau pejadu. WP geremu betih kusi haloyangu ikadun. Ngepernah kene weku aparat desa isawahane, tapi kene aparat tape gerepas mujewepi. Ternoya WP merasa kecewa. Menanggapi keluhan warga, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, Wan Program Halo RRI, Rabu 24 Juni 2026 menyawahni bahwa bantuan stimulana ara pepian jenis. Iku umah rusak berat itawarne bangun huntara atau munyiwe umah atau dana tunggu hunian DTH deliwi 1,8 juta rupiah selama tulu ulen. Bantuan stimulan selanjuti kene ara dana jadu, dana pengganti perabot, dana sosial ekonomi atau pemberdayaan ekonomi. Dana pengganti perabot jumlahi 10 juta. Bantuan pemberdayaan ekonomi 5 juta per kakak. Sedangkan jadup per jemaah, Agus ara kakak ara 5 jemaah. Jadi hitung 5 jemaah simu nerima. Rp15.000 selama tulu ulen. Oya kene berlaku ku beweni jenis umah rusak berat sedang. Beweni data kene Andalika bersumber ari by name by address BNBA singe ISKAN Bupati Urum Porkopimda. Jadi jaduk penggantian perabot atau P Pemberdayaan Ekonomi kene Dinas Sosial Simusulne ku Kementerian Sosial I Jakarta. Mahyani Ari RRI Takengon munyawah nika berserloni.
1: Perkembangan teknologi rumarus globalisasi menumah perubahan kul iwan kehidupan jemadele. Iwan kemajuan jemeni budaya lokal tetap memiliki peran penting kin identitas jati diri bangsa. Mahyani munyawah nika berserloni.
3: Perkembangan teknologi rumarus globalisasi menemah perubahan kul iwan kehidupan jemadeli. Iwan kemajuan jaman ini, budaya lokal tetap memiliki peranan penting kin identitas jati diri bangsa. Semangat renya berkarya, olok penting kin mujege warisan budaya, kati nilai-nilai tradisi germosok iwan perubahan jaman ini. Budaya numa sekedar penaringan masa lalu, tapi juga sumber inspirasi berkreativitas sesuai kebutuhan generasi masa seni. Melansir Ari IDN Times, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, Jumario Munyawahni, budaya seharusnya menjadi sumber inspirasi kin mulahiran berbagai inovasi iwan perkembangan teknologi. Beragam tradisi daerah, agus seni tari, musik tradisional, bahasa, adat istiadat, sawah kerajinan lokal perlui perkenalan kusi memudeni. Urum cara memanfaatkan teknologi digital, budaya wape ngu ikemas lebih menarik melalui konten kreatif, dokumentasi, atau pe promosi i berbagai platform. Pelestarian budaya ni nume muhindari perkembangan zaman, tapi ngukin inovasi kati tradisi tetap terjaga ikenal makin luas. Sejumlah upaya pelestarian budaya perenya dorong kati warisan leluhur gerahannya jaga pelin, tapi juga ngukembangan sesuai masyarakat modern. Mahyani Ari RRI Takengon munyawah nike berserloni.
1: Biak saudara ngekami sawahan ke berserloni Ari RRI Takingen. Nantinan ke berserloni selanjutnya jeplowan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan ke berserloni produksi RRI Takingen. Jangan lupa program ke berserloni.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti keberseloni produksi RRI Takengon di edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon siang hari ini. Dan sesaat lagi kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Ancen tak gatel corona ini. Kapan kau yang

0: Kalau nggak punya duit itu pusing tahu ya. Nggak punya duit pusing, ya kan? Nggak ada duit kepala puyeng, ya kan? Mau ngapa-ngapain soalnya pakai duit. Kalau nggak ada duit kitanya jadi pusing. Ya kan, mau pacaran pakai duit, ya kan, cari hiburan pakai duit, sampai mau dikubur juga pakai duit. Jadi zaman sekarang apa coba yang nggak pakai duit, ya kan? Kita mau buang air kecil, buang air besar di tempat umum juga bayar, ya kan? Mau pergi-pergi parkir bayar. Coba kasih tahu saya, apa di zaman saat ini apa kira-kira yang nggak butuh duit? Pakai duit. Ya kan, gara-gara duit kepala bisa botak, ya kan? Gara-gara duit badan bisa kurus. Gara-gara duit juga ujung-ujungnya bisa jadi penyakit. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin duit, sebetulnya duit ini apa, ya kan? Kenapa bisa jadi penyakit? Kenapa bisa menyenangkan duit ini? Tapi mau gimana lagi ya? Memang apa-apa sekarang butuh duit. Jadi untuk bapak-bapak di luar sana yang lagi pada kerja siang hari ini, semangat cari duitnya ya. Biar ibu di rumah senyum. Biar ibu di rumah senang ya. Jadi pulang-pulang bawa duit, ya kan? Nggak boleh males, harus kerja, cari duit biar istri seneng. Emang susah ya kalau ngomongin duit ini. Ya mau gimana lagi, apa-apa butuh duit memang, ya kan? Ada orang yang stres nggak punya duit, ya kan? Ujung-ujungnya gila karena duit, akhirnya masuk rumah sakit, ya kan? Ada juga gara-gara nggak ada duit, kepalanya botak, badannya kurus. Jadi duit bisa jadi penyakit juga. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau pacaran pakai duit, cari kerjaan pakai duit, cari hiburan pakai duit. Ya silakan yang mau bergabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang juga Bang Budi.
0: Siang juga, ini Kak Yana.
1: Iya, betul.
0: Betul, alhamdulillah. Gimana Kak Yana?
1: Terus nanti kalau udah lama, saya dari nunggunya masuk, nggak bisa.
0: Jadi gimana, tanggapannya mengenai duit ini?
1: Gimana ya?
0: Jadi menurut Kak Yana duit ini penting nggak?
1: Ya penting lah Bang, penting, kan ya? Semuanya pakai duit.
0: Oh iya dong, tapi banyak yang kepalanya jadi botak gara-gara duit. Banyak yang badannya kurus gara-gara duit. Jadi duit bisa jadi penyakit. Ini gimana tanggapannya nih?
1: Kalau saya pribadi kan biar nggak bikin pusing gitu, biar nggak bikin kurus. Janganlah maksudnya banyak kali keperluan yang enggak penting.
0: Oke ya. Memang
1: jadi kalau kita misalnya ada duit kayak gini kan, maksudnya jangan boros kali gitu.
0: Iya, kan apa-apa
1: kalau kita nyimpan untuk sedikit-sedikit, nanti ke depan ini kan tahu kita enggak ada apa penghasilan dari soalnya mana. Jadi kan, ada bisa itu diampe gitu.
0: Soalnya kan sekarang apa-apa pakai duit. Kita mau buang air kecil, buang air besar di tempat umum bayar. Mau kemana-mana pergi bayar, ada parkir bayar. Jadi apa kira-kira zaman sekarang ini yang nggak pakai duit?
1: Nggak ada lah. Dikubur kan pakai duit kan?
0: Iya lo, betul kan? Sampai mau dikubur aja pakai duit ya kan? Memang udah luar biasa duit ini ya, Kak Yana ya. Aduh.
1: Emang bilang orang Bang kan, duit bukan segalanya. Ya. Tapi itu ya kan, kalau nggak ada duit mungkin bernapas pun payah ya.
0: Ah itulah, tapi kalau kata Kak Amoy minggu kemarin saya tanya, lebih baik ganteng apa banyak duit? Lebih baik ganteng katanya.
1: Oh itu nggak usah lah. Ganteng tuh urusan belakang aja kalau saya.
0: Aduh, oke. Okay.
1: ini bang kan apa ya kayak anak-anak pun nggak kayak zaman dulu ya. Kalau dulu tuh kan maksudnya nggak banyak yang minta ini minta itu kan. Kalau ya, sekarang nih aduh.
0: Tahu nggak?
1: Jajan aja pun mau 50 hari satu hari. Apa nggak ini kita gitu?
0: Zaman sekarang kayak gini ini mohon maaf ini ya, duit 100.000 itu udah nggak ada harga dirinya sekarang.
1: Iya betul.
0: Bang, duit 100.000 bang, udah tinggal 5.000 ya kan? Waduh.
1: Kami aja, ini kan kemarin kan panen kopi bang kan? Terus sekarang ini kan lagi motong padi di daerah Tuani. Kadang-kadang kan mau diajak orang gitu kan, setengah hari lah mama-mama ini motong padi gitu kan. Dikasih 70.000 cuman sampai ajan siang tuh kan.
0: Sampai juhur ya?
1: Itulah. Kalau udah keluar kita dikasih duit 70.000 tuh sampai rumah kok nggak ada lagi duitnya, nggak sampai sore pun.
0: Tahu-tahu tinggal 5.000 ya kan?
1: Padahal nyarinya tadi bang kan setengah hari dari pagi sampai siang kan? Itu yang habisnya tadi nggak sampai sore pun.
0: Aduh, semangat lah pokoknya ya. Jadi Kak Yana mau denger lagu apa nih?
1: Lagunya dari Cece Handika Jalan.
0: Apa tuh judulnya?
1: Air Mata Bawang.
0: Air Mata Bawang. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Budi, salam sehat selalu. Semoga rezekinya lancar.
0: Amin. Terima kasih.
1: Banyak duitnya biar enggak terus mikirin duit.
0: Amin. Ayo.
1: Dan buat semua pendengar dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke.
1: Sudah bang, ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang stres karena duit, banyak yang gila karena duit, ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Terima kasih Kak Yana ya, yang mau gimana lagi ya? Saya belanja pakai duit 100.000, bam, toto tinggal 5.000 ya kan? Emang udah luar biasa ini apa-apa pakai duit sekarang ya? Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo juga Bang Budi.
0: Gimana sehat, kabar? Sehat bos. Gimana kabarnya bos?
2: Sehat juga ya? Bos. Orang serasi tetap semangat, okay. Sehat. Semangat, jadi, jangan lupa bahagia.
0: Jadi bagaimana?
2: Yang penting banyak duitnya.
0: Amin. Jadi bagaimana tanggapannya ini tentang duit ini ke kamu ini?
2: Tentang duit kan Bang Budi.
0: Kalau
2: minggunya kita selama hidup ini cari duit.
0: Kan kalau
2: cari duit yang banyak Bang Budi.
0: Kalau minggu kemarin saya tanya lebih baik ganteng apa banyak duit, kamu bilangnya lebih baik ganteng ya kan?
2: Iya, udah hari ini udah dapat yang ganteng Bang Budi.
0: Jadi
2: yang banyak duitnya lagi. Iya. Bule lagi Bang Budi.
0: Bule di mana bule? Bule mana nih?
2: Iya, bule dari seberang lah. Mantap ke?
0: Enggak lah, takut saya.
2: Sama saya Kak, usah takut katanya.
0: Banyak
2: bilangnya.
0: Enggak, ngomongin masalah sekolah lansia kemarin, kamu mau enggak kalau kita undang ngobrol-ngobrol di sini?
2: Mau lah Bang Budi, maksudnya biar ada peningkatan lagi kan.
0: Kak Amoy kan ada nomor saya, nanti coba Kak Amoy bel ke nomor saya belum ada simpen nomor Kak Amoy kayaknya di handphone saya nih.
2: Sama aja Bang Budi, sama Kang aja minta.
0: Bukannya waktu itu udah simpan nomor saya sama Kak Amoy?
2: Nggak ada Bang Budi, telepon sama saya.
0: Bukan, waktu itu kan udah sempat disimpan nomor handphone saya di handphone Kak Amoy kemarin tuh, bukan?
2: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada ya. Kalau saya pikir ada, maksudnya coba di bel ke nomor saya nanti gimana? Nanti kadang ada waktu kita ajak ngobrol-ngobrol masalah sekolah lansia kemarin. Saya penasaran sebetulnya.
2: Oke, bos.
0: Paling nanti kita ajak juga sekalian sama guru-gurunya, penyuluh-penyuluhnya gitu mungkin.
2: Betul sekali, bos.
0: Kalau ada waktu nanti.
2: Biar ada peningkatan lagi di bulan depan, bos.
0: Ya, saya mikir kemarin, kayaknya bagus nih kalau misalkan kita ajak ngobrol-ngobrol masalah sekolah lansia kemarin kan. Gitu. Oke, nanti saya coba tanya sama Kak Ana deh ya. Nanti saya hubungi Kak Amoy. Nanti saya telepon Kak Amoy.
2: Oke, bos.
0: Nanti kapan ada waktu kita sama-sama nanti ngobrol di studio. Oke?
2: Iya, iya, bos. Tapi nomor kepala kelasnya nanti nggak ada, sama saya tanya nanti sama Pak Dipik dulu ya.
0: Oh iya, boleh, boleh. Nanti kalau nggak nanti malam atau nggak besok lah nanti saya telepon ya.
2: Iya, iya, bisa, bos.
0: Oke, ini lagi ngapain di rumah?
2: Biasa
0: ya. Panas.
2: Habis sholat, makan di tempat tidur, menungguin
0: Bang Budi. Alhamdulillah, cuaca panas hari ini ya.
2: Kayaknya enggak nih Bang Budi.
0: Enggak ya. Tapi saya lihat
2: dia duduk manja seperti hatimu Bang Budi hari ini.
0: Aduh, kalau kata Kak Ayana tadi lebih baik banyak duit daripada muka ganteng ya kan. Kalau kamu kan beda, lebih baik muka ganteng duit enggak apa-apa kalau enggak ada.
2: Enggak, gigi saya Bang Budi. Kalau bukannya cenderung duit enggak ada gimana? Apalagi ini maaf cakep nih Bang Budi. Jangankan belum tidur, jalan aja kita enggak mau gimana ini. Muka cemberut, uang duit nggak ada, nggak pusing, kita masuk rumah sakit kayak lagu tadi lah. Nggak ada duit masuk rumah sakit, mau Bang Budi?
0: Aduh, ya berarti kalau kayak gitu direvisi dong ya kan? Berarti
2: kalau saya Bang Budi,
0: duit ya, nomor satu.
2: Mukanya gitu. Ganteng, duit banyak, setia, kemana-mana kita dibawa, selalu bersama lah duaan itu.
0: Seperti
2: semangat, jangan lupa bahagia.
0: Oke, oke lah kalau gitulah. Gimana enaknya kamu aja lah. Ya. Gimana kamu aja enaknya gimana ya kan?
2: Mau... Pokoknya Bang Budi cari duit yang banyak. Mau... Nanti biar pacarnya itu senang.
0: Mau ganteng atau banyak duit ya itu urusan belakangan ya. Yang penting cari dulu orangnya gitu kan.
2: Cari orang, kalau nggak ada duit gimana cari orang?
0: Nah, iya, itu tadi saya bilang. Coba kamu sebutin zaman sekarang apa yang nggak pakai duit?
2: Semuanya pakai duit, Bang Budi. Saya kan tidur-tidur dalam rumah ini. Pakai duit, Bang Budi.
0: Iya, kita tidur-tidur dalam rumah aja harus isi token listrik itu udah pakai duit, ya kan?
2: Iya, belum aja keluar kan?
0: Belum lagi belanja beras yang lain-lain itu udah pakai duit.
2: Pokoknya dalam rumah ini saya kan makan tidur, makan cerita, pakai duit Bang Budi.
0: Belum lagi beli pulsa, beli paket data untuk internet itu kan pakai duit juga.
2: Iya.
0: Jadi lagunya apa nih siang ini?
2: Lagunya Bang Budi, saya lagu yang kemarin aja Bang Budi.
0: Malam ini malam terakhir bagi kita.
2: Nggak.
0: Apa dong?
2: Gantengnya pacarku.
0: Gantengnya. Aw,
2: tentunya kan.
0: Kenapa harus pakai aw?
2: Itulah, karena kan sudah dapat yang ganteng hari ini dari seberang, saya bilang. Jadi kayaknya semangat sikit.
0: Dua
2: lagu boleh Bang Budi?
0: Boleh.
2: Boleh kan?
0: Apa?
2: Karena kawan-kawan gue masuk ke Harus satu RT5 RW3
0: RT5 RW3 gitu ya.
2: RT5 RW3.
0: Ya, 10 nomor rumahku.
2: Iya, nanti kalau pacar saya nanti datang ke rumah ini itu alamat rumah saya Bang Budi.
0: Nyasar yang ada, bukan itu alamatnya.
2: Biar jangan nyasar dia karena dia berdatang di seberang.
0: Wow. Oke, lanjut salam-salamnya yo.
2: Salam-salamnya Bang Budi. Pertama kali untuk Bang Budi dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, kami amin, doakan kan.
0: Amin.
2: Ya, besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi.
0: Amin.
2: Dan tak lupa pula untuk para karyawan dan karyawati. Dan untuk Bapak Kepala kita Pak Imam, mudah-mudahan betah di Takengon dia, hawa yang sejuk. Biar semangat dia di Takengon. Amin. Jangan lupa Pak Kepala.
0: Jangan lupa apa
2: jangan
0: nih?
2: Jangan lupa bahagia maksudnya.
0: Oh ya, oke.
2: Ayo. Dan dari apa tuh Bang Budi?
0: Dari
2: Kak Pak Ma ya, Kak Pak Ma belum masuk di Bang Budi ya?
0: Belum.
2: Kak Pak Ma ini masuk terus ya, yeah. Ini punya saya udah dapat nih dari seberang. Punya Kak Pak Ma gimana?
0: Ih, sombong.
2: Jangan dorong-dorong aja gitu, gak mau ah.
0: Sombong, sombongnya.
2: Dan tak lupa pula salamnya Bang Budi dari A sampai J, Bang Budi, biar jangan kelamaan nanti itu
0: melakukan. Oke.
2: Salam lewat udara semuanya Bang Budi dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Kak Amoy. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Nanti malam atau enggak besok saya coba hubungi Kak Amoy ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di studio masalah sekolah lansia kemarin itu. Saya tertarik kayaknya pengen ngobrolin masalah sekolah lansia kemarin itu. Terima kasih Kak Amoy. Ini ada Bang Joy di pondok sayur ya. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang aja. Udah ngopi ke Grillen ngupi nih Bang Joy. Request lagunya dari Musin Alatas, judulnya Nur Lela. Ada apa dengan Nur Lela ini? Salam untuk Bang Budi dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana aja berada. Semoga sehat selalu. Oke, kata Bang Joy. Terima kasih Bang Joy. Ada Kak Reza di Belang Rongka nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Kak Reza. Lagunya Minta Memandangmu dari Ike Nurjana. Salam buat semuanya aja, jangan lupa puter ya. Oke, terima kasih Kak Reza. Lanjut lagi, ada Mas Nawan di Jagong Jeget. 0853-6296 sekian. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Ini jarang-jarang saya dipanggil Pak nih ya. Pro dangdut adalah kita. Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong Jeget. Request lagu dari Abim Ngesti, judulnya Ini Zaman Uang. Ah iya, zaman uang memang ya. Biar lengkap dari awal lagu tentang duit. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan buat Bang Budi, selamat bertugas. Cuaca di Jagong panas. Pagi panas Bang. Sekarang mulai mendung. Oke. Ini sepertinya lagi di kebun ini Mas Nawan ya. Lancar terus Mas Nawan kegiatannya ya. Semangat terus cari duit ya kan. Ini lagunya kita udah ngomongin tentang duit nih. Jadi harus semangat cari duit ya. Terima kasih Mas Nawan. Ada lagi Mak Vita di bom nih. 0852-9697 sekian. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Tadi saya dipanggil Pak Budi ya. Ini sekarang Mas Budi. Ini Mak Vita di boom, mau request lagu dari Revina, Payung Hitam. Salam buat semua pendengar, buat Mas Budi, semoga sehat selalu. Amin, berizin Mas Budi. Oke. Ini kata Mak Vita nih, mau SMS pun pakai duit. Ya iya dong, sekarang apa-apa pakai duit. Kita mau buang air kecil, buang air besar di tempat umum pakai duit, ya kan? Mau pergi kemana-mana parkir bayar pakai duit, ya kan? Jadi ya memang begitu zamannya, zaman duit sekarang Mak Vita. Terima kasih Mak Vita. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Ah ini ada Bang Mus yang punya kawasan Simpang Balik nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Leo Waldi, Terhalang Dinding Kaca. Terhalang dinding kaca. Ini seperti saya berarti nih. Lagi siaran di dalam studio, dindingnya kaca semua ya kan. Terhalang dinding kaca. Salam buat semua pendengar, spesial buat Abang aja, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus ya. Jika seseorang tidak mampu menghargai kehadiranmu, maka bahagiakan dia dengan kepergianmu. Cakep. Oke, masih terus kami tunggu pendengar siang hari ini yang ingin bergabung. Sembari juga nanti kita akan putarkan satu-satu request lagu yang sudah masuk. Bisa melalui line telepon 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Jadi gimana? Pacar kalian udah ganteng belum? Ya kan? Dulu waktu zaman-zaman pacaran, duh ganteng ya, gak berhenti-berhenti ngeliatin dia saking gantengnya ya kan. Tapi pas udah nikah 5 tahun ya kan, gantengnya langsung luntur kalau gak ada duit. Jadi ya bolehlah kalian punya pacar yang ganteng kayak di lagu ini ya. Tapi percuma kalau pas diajak jalan dompetnya ikutan au au au alias kosong. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun anda berada ya. Gantengnya pacarku, request dari Kak Amoy tadi udah kita putar Kak Amoy ya. Jadi bagaimana Kak Amoy, masih tetap pengen yang ganteng atau yang pengen banyak duit? Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut ada di mana-mana.
0: Dangdut ada di mana-mana, ini Bu Nur ya.
1: Dangdut ada di Lampahan, Datu Gerutunya.
0: Jadi kalau buat Bu Nur lebih bagus ganteng atau banyak duit, Bu?
1: Sebagai aku yang open banyak duit. Gantengnya bisa dirawat nanti.
0: Jadi
1: baru.
0: Jadi ganteng.
1: Ganteng.
0: Iya. Jadi nomor satu tetap duit ya. Ganteng nomor kesekian gitu ya. Mantap.
1: Duit nomor satu. Karena duit segala-galanya hidup ini dengan duit. Pergi haji duit. Umrah
0: betul,
1: duit.
0: Betul. Apalagi kira-kira yang nggak pakai duit, Bu?
1: Ya. Kami puasa sebulan kemarin di haji, perlu duit.
0: Berarti baru pulang haji, Bu?
1: Udah haji, tapi di umrah puasa kemarin.
0: Alhamdulillah.
1: Puasa
0: sehat.
1: Puasa full Ramadan.
0: Sehat-sehat terus, Bu Nur, ya.
1: Ini salam ku Kak Amoy, Nur.
0: Salam apa nih?
1: Bu Nur, pacarnya ganteng, kok.
0: Kalau katanya ganteng, Bu.
1: Ini pacaran, Boy.
0: Katanya sih ganteng, cuman enggak tahu dompetnya tebel enggak tuh.
1: Oh, kamu ini kelas 3 enggak? Kelas 2 atau kelas 3?
0: Kelas 2 kayaknya, Bu.
1: Kelas 2. Oh. Dino mengenai almarhum.
0: Almarhum udah 10 tahun lebih lah.
1: Cari kembali yang ganteng, betul kok?
0: Arek
1: tuh yang nikah sama ini.
0: Ayo, kamu ada tuh ditunyang tuh.
1: Arai dan tubruh aku merah.
0: Mau yang kelas 2, kelas 3 apa yang belum naik kelas nih?
1: Ini kurasa yang duda-duda keren.
0: Duren ya. Banyak tuh.
1: Oh, kamu lagi tebal battery ke, si kosong battery ke.
0: Boleh tuh, kamu dengerin.
1: Aduh, bohmi,
0: Bu.
1: Kasih tua kamu, perlu hiburan. Cari hiburan pakai duit, kena cari pacar pakai duit.
0: Iya, sampai mau dikubur juga pakai duit, Bu.
1: Oh, mayo kuang lo ngelipet, mayo kosong pakai duit.
0: Betul kan?
1: Kenduri pakai duit, rakyat pakai duit.
0: Langsung dia. Ya.
1: Aduh,
0: langsung kamu di.
1: Sehat selalu, dapat pacar yang ganteng.
0: Amin.
1: Untuk imam hidup semati.
0: Amin.
1: Tiga itu kak cukup segar, peceng
0: loh.
1: Ingon mulut sejerohi baru.
0: Tuh dengerin kamu, dengerin. Apa lagu? Apa Bu?
1: Hujan di malam minggu di.
0: Hujan di malam
1: minggu.
0: Oh, hujan di malam minggu.
1: Hari ini di hujan kan.
0: Ada lagi salam-salamnya, Bu?
1: Tengok kerwa.
0: Saramian Hana nih, Saramian.
1: Dari salame ku Abang Budi kini senior nih Bang Pacri.
0: Budi.
1: Budi nampak Abang Budi.
0: Budi.
1: Salam ku penyiar-penyiar semoga sehat selalu. dan salam bu pendengar dari Sabang sampai Merauke, kini sampai nanti kuat kita jenarai dari pondok enam nanti dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amoy, ada itu tadi kata Bu Nur ditunyang. Langsung datang ke sana. Mau yang bujang, mau yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ada semua itu. Ditunyang Kak Amoy, enggak kalah ganteng kok ditunyang itu. Langsung coba nanti hubungi Bu Nur ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial terkait dengan tautan atau link yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Nah, terkait informasi tersebut, pendengar, faktanya terkait klaim tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media, Kementerian Sosial, Kemensos, memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau desa atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Jadi unggahan yang mengatasnamakan Kemensos yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH ini justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan tautan atau link pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta rupiah dari Kementerian Sosial adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini, pendengar, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Jadi kalau yang mau telepon, teleponnya harus pakai pulsa ya. Jadi gak bisa kalau pakai WA, dia harus pakai pulsa, telepon biasa. Langsung bisa tersambung ke studio. Kalau pakai WA dia tidak bisa tersambung ya. Jadi pastikan sebelum telepon pulsanya ada dan paket teleponnya pun juga ada ya. Kita coba baca WA lagi. Ini ada yang masuk satu WA di siang hari ini. 0822-4601 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya dari siapa ini? Sebentar. Dari Iwan yang sedang-sedang saja. Oke. Ini yang versi Iwan, oh iya betul ya, berarti yang versi Iwan ini ya. Salam-salamnya untuk abang aja yang lagi siaran, semangat terus siarannya. Buat pendengar-pendengar RRI Takengon dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa diputer nanti lagunya bang ya. Oke, siap, terima kasih. Nah ini gak disebut ini dengan siapa, namanya siapa, tinggalnya di mana. Lagi ngapain siang hari ini ya? Langsung to the point, request lagunya ini. Salamnya untuk ini. Oke, terima kasih bang. Gak tahu ini bang, ini perempuan, laki-laki, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, atau mungkin anan-anan, awan-awan, gak tahu lah ya. Pokoknya terima kasih sudah bergabung bersama kita di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih. Ini berhubung antrian lagu-lagu juga sudah lumayan panjang ya. Jadi coba kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi...

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: 93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Emang kalau jam-jam segini tuh jam-jam jam-jam ngantuk kalau jam segini tuh ya, jam-jam rawan ngantuk. Ngantuk sengantuk-ngantuknya ya, apalagi semakin bertambahnya usia itu malah semakin disarankan untuk kita, apalagi yang berusia di atas 35 tahun ini, untuk dianjurkan tidur siang setidaknya 1-2 jam gitu ya. Jadi untuk semua yang lagi aktivitas sebetulnya bisa rehat sejenak nih, 1 jam aja untuk dibawa tidur ya, biar kondisi fisik juga untuk tetap semangat sampai sore hari nanti. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ini?
1: Mairona.
0: Bang Mairona. Budi. Gimana Medan? Ya. Panas, hujan?
1: Oh, panas ini, Bang.
0: Panas ya? Ya. Biasanya kalau di sana apa nih kegiatan dari pagi tadi, Bang?
1: Kalau kegiatan mulai dari pagi, biasalah, Bang. Bersih-bersih teras, urusi angkot.
0: Oh iya, driver Abang ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke. Bang Mairona, kalau lagi di Medan lagi musim apa di sana nih?
1: Lagi sekarang enggak ada musim buah sini, Bang. Musim apel cuman.
0: Musim apel ya. Oke, yang penting sehat semua keluarga di rumah ya, Bang Mairona ya.
1: Iya, Bang. Amin, Bang.
0: Amin, amin, amin. Mau denger lagu apa nih?
1: Dari Mickey J, Bang.
0: Apa judulnya tuh?
1: Kodrat.
0: Apa, Bang?
1: Kodrat.
0: Kodrat.
1: Iya, Bang, ya.
0: Oke, silakan lanjut salam-salamnya nih, Bang.
1: Salam-salamnya, Bang. Banyak pertama, banyak Bang Budi, jaga kesehatan.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Itu aja sebaliknya sama kita.
0: Amin.
1: Kak Amoy, Reogi, ada Bang ini. Ya semajalah, Bang, para pecinta perang sehari ini, Bang.
0: Oke. Terima kasih, Bang Mairona. Salam untuk keluarga semua ya. Sehat-sehat semuanya di sana, Bang Mairona.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ake siti yo disyukuri, yang penting kewajibane ora keri ya. Mau sedikit atau banyak rezekinya, yang penting disyukuri, yang penting jangan lupa sama tanggung jawabnya ya. Itu yang paling penting sebetulnya, jangan lupa tanggung jawabnya ya. Oke, terima kasih Bang Mairona. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di Medan ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Terhalang Dinding Kaca dari Leo Waldi ya. Dua lagu selanjutnya pendengar, ada Hujan di Malam Minggu tadi yang di request sama Bu Nur di Lampahan ya. Dilanjut sama Maggie Z, ada Kodrat tadi di request sama Bang Merona di Medan.
1: Adalah

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita pendengar, dan sampai di sini juga saya menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 15 dilanjut lagi sama Kak Selvi ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Mesidah, Polres Bener Meriah, menggelar kegiatan bakti sosial dan religi dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, serta melaksanakan gotong royong pembersihan rumah ibadah di wilayah hukumnya Kamis hari ini, 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Mesidah Ibtu Kemat bersama para personil Polsek Mesidah dan Babin Kamtipmas. Dalam kegiatan itu, jajaran Polsek Mesidah menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang membutuhkan, sekaligus melaksanakan bakti sosial pembersihan menasah muhajirin di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Sebanyak 30 warga menerima bantuan sosial yang diserahkan secara langsung oleh Kapolsek Mesidah bersama para personil. Penyaluran bantuan tersebut menyasar masyarakat yang dinilai layak menerima sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Mesidah. Kapolsek Mesidah bersama personil juga tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga turun langsung melakukan aksi bersih-bersih rumah ibadah. Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat Hari Bayangkara, di mana Polri hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif membantu warga. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita ikuti pendengar program kita di sore hari ini, yaitu Beranda Astacita Nasional, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami pendengar, dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya.
1: Various programs about the country's art, culture, tradition, tourism, and more, and of course the music that will boost your mood amid this rainy day.
2: Mana yang terbaik nih resepnya? Kan resep itu kan banyak nih Pak. Cara membuatnya tuh banyak cara gitu. Kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
2: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu Pak.
4: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk, maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
3: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
2: Kami satu tim bertujuh, Pak.
3: Bertujuh ya?
2: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
3: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
2: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
3: Nggak ada tempat khusus ya?
2: Belum ada
3: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
2: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
3: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
2: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
4: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
2: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
3: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
2: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
3: Semoga, amin.
4: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
5: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
6: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih, Bu. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
8: Ya, sama-sama, Bu.
7: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
8: Iya, Pak.
7: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
8: Ya.
7: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
8: Iya, Bu, tadinya.
7: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
8: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya?
7: Iya, Pak.
8: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
7: Iya. Ya.
8: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
7: Iya.
8: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuci itu kan masih dalam proses pembangunan.
7: Iya.
8: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
7: Nah,
8: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
7: Jagung ya, Pak ya?
8: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
7: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya, ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya, ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya?
8: Tentunya dia jadi padi.
7: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
8: Ya betul.
7: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
8: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
7: Masih ya Pak ya?
8: Itu belum maksimal di kita di apa? Pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
7: Iya. Yeah.
8: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
7: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
8: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
7: Betul.
8: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
7: Iya.
8: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
7: Nah, iya.
8: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
7: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
8: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
7: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
8: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
7: Iya.
8: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
7: Iya benar.
8: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
7: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
8: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
7: di closing kita
8: hari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
7: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Beranda Asta Cita.
6: Dari RRI Blabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk

0: dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
0: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut, nah terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang, kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak pertanian organik itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi. Kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
3: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya.

0: Ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
0: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan tema di sore hari ini, yaitu cerita pangan Nusantara. Nah, saat ini pendengar sudah kembali lagi bersama kami lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang akan selfie sama temani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengar rangkaian program lain yang akan menemani ruang dengar Anda di edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan pendengar akan selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di sore hari ini hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan asar untuk RRI Takengon dan sekitarnya pada pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

93 MHz pendengar, Selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini pendengar, dan akan Selfie hantarkan informasi untuk para pendengar. Ya, baik pendengar, informasi di sore hari ini, LPPM IAIN Takengon diskusi integrasi nilai Islam dalam perilaku organisasi. Nah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM IAIN Takengon kembali menggelar kegiatan Coffee Morning sebagai ruang diskusi akademik bagi dosen dan civitas akademik. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni 2026 tersebut menghadirkan narasumber Dr. Farid Fauzi MPD, dosen program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Takengon. Kegiatan yang dimoderatori oleh Ketua LPPM IAIN Takengon, Dr. Muhammad Riza MA, mengangkat tema The Integration of Islamic Values into Organizational, maksud kami organisasional citizenship behavior to improve organizational performance. Tema tersebut menjadi bahasa penting dalam upaya memperkuat budaya organisasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam paparannya, Dr. Farid Fauzi menjelaskan bahwa organizational citizenship behavior atau OCB merupakan perilaku sukarela individu di luar tugas formal yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas dan kemajuan organisasi. Menurutnya, integrasi nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, amanah, tanggung jawab, kerjasama atau ta'awun, serta kepedulian sosial menjadi landasan moral yang dapat memperkuat praktik OCB dalam lingkungan kerja. Sementara itu, Muhammad Riza menyampaikan bahwa kegiatan Coffee Morning ini merupakan salah satu program akademik LPPM yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya ilmiah dan memperkuat tradisi diskusi di kalangan dosen serta civitas akademika. Ia berharap forum ilmiah semacam ini dapat menjadi wadah pertukaran gagasan dan pengembangan perspektif baru dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan di lingkungan IAIN Takengon. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Daerah Kabupaten Bandar Meriah Riswandi Kaputra, SSDP MAP, PLT Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Dr. Asep Supriyatna, SEMM. Tim Satgas PPR Aceh, Dr. Dokterandes Imran, MSI, MACD, Hakim Pengadilan Negeri Bandar Meriah, Jantrio Parhusip, SH, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Polres Bandar Meriah dan Kodim 0119 Bandar Meriah. Dalam rapat tersebut dipaparkan perkembangan penanganan pasca bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang yang melanda Kabupaten Bandar Meriah sejak November 2025 hingga awal 2026. Saat ini Kabupaten Bandar Meriah masih berstatus transisi darurat menuju pemulihan sebagai upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor. Pada sektor perumahan, pemerintah telah mendata sebanyak 1.411 unit rumah terdampak berdasarkan data by name by address. Pembangunan hunian sementara juga telah rampung 100% dengan kapasitas 914 kepala keluarga yang tersebar di sejumlah lokasi terdampak. Melalui Dinas Sosial, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah telah menyalurkan bantuan stimulan huntara sebesar Rp2.742 miliar kepada 914 kepala keluarga dengan realisasi penyaluran mencapai 100%. Selain itu, bantuan stimulan ekonomi senilai Rp4.57 miliar juga telah disalurkan kepada 914 kepala keluarga. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp5 juta. Di sektor sosial, bantuan jaminan hidup telah diberikan kepada 5.147 jiwa dengan total nilai Rp2.316 miliar. Sementara bantuan jaminan kematian telah disalurkan kepada ahli waris 33 korban meninggal dunia dengan total santunan sebesar Rp495 juta. Untuk pembangunan hunian tetap, tahap 1 direncanakan sebanyak 807 unit dan saat ini masih berada pada tahap survei lokasi. Namun proses tersebut masih menghadapi kendala ketersediaan lahan untuk pembangunan huntap terpusat. Sedangkan pada huntap tahap 2, sebanyak 810 data calon penerima bantuan telah melalui uji publik dan 520 unit dinyatakan memenuhi syarat. Pada sektor infrastruktur, pemerintah telah melakukan penanganan darurat sebanyak 32 ruas jalan dan 15 unit jembatan yang terdampak bencana. Kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan diperkirakan mencapai triliunan rupiah, mencakup infrastruktur nasional, provinsi hingga kabupaten. Di bidang sumber daya air, normalisasi telah dilakukan pada Sungai Weh Gile dan Sungai Weh Lampahan. Sementara itu, penanganan darurat juga telah dilakukan pada jaringan irigasi Belang Rongka guna mendukung keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat. Kerusakan akibat bencana juga terdampak pada sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Tercatat lahan sawah terdampak mencapai 77,88 hektar. Lahan perkebunan 3.942,11 hektar serta lahan tambak dan kolam seluas 49,61 hektar yang masih memerlukan penanganan lanjutan. Di sektor pendidikan, sejumlah fasilitas masih membutuhkan rehabilitasi secara bertahap. Sementara itu, pendengar, Pasar Rakyat Simpang 3 mengalami kerusakan berat pada sejumlah fasilitas utama sehingga direkomendasikan untuk direlokasi. Adapun Pasar Buntul dan Pasar Lampahan memerlukan rehabilitasi guna memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, PLT Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Dr. Asep Supriyatna, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah bersama BNPB, pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemulihan pasca bencana sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.
Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Pro Satu RRI Talking On pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita ikuti Lintas 17 bersama Pro Satu RRI Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, dari kaca studio Persatu RRI Banda Aceh kami pantau saat ini cuaca sudah terlihat sedikit mendung dan angin juga sudah mulai sedikit lencang daripada biasanya. Untuk Anda yang mungkin punya rencana melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, mungkin bisa sedikit lebih berhati-hati ya pendengar ya, apalagi mungkin takutnya kita bisa jadi akan terjadi hujan turun mungkin pada sore hari ini di seputaran Jalan Sultan Iskandar Muda. Mungkin untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 juga tidak ada salahnya ini mempersiapkan mantel apabila memang harus menerobos hujan, namun apabila hujan terpantau lebih lebat dari biasanya mungkin tidak ada salahnya Anda menepi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama presenter Skor Wheel Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sokorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lisa 17, siaran Bita Berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tindak lanjuti aspirasi terkait sarana pertanian. Sementara itu pendengar, gempur rokok ilegal, Bea Cukai Blok Semawe musnahkan lebih dari 20 juta batang rokok. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
2: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna. Waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Maksud kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksmawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksmawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
2: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Loksmawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
1: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Loksmawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Loksmawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Malabo. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
4: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini dapat 100 juta dari bantuan pemerintah dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh. Alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di perusahaan ini.
3: Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayu.

0: Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
2: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ, nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
1: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
4: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
3: Wabu Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya, kata Muksin, untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga kini belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
6: Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang.
7: Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak kami anggap karena di situ masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan.
6: Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Subulu Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Subulu Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Subulu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1.000 papan telur ayam, 1.800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Subulu Salam adalah sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
9: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahnya kalau minyak goreng ada 1.800 liter. Telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
8: Badal Syah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subulu Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saatnya Selvi temani sore hari para pendengar dengan rangkaian program Gaya Sore Ini Harmoni Senja di RRI. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, karena akan Selvi hadirkan informasi-informasi terupdate dan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanogayo menemani sore hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

93 MHz pendengar, saya lebih temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Sore Ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta arah pembangunan daerah dalam mendukung target pembangunan nasional 2025-2029. Pertemuan yang berlangsung di Menara Bappenas Jalan HR Rasuna Said Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu 24 Juni 2026, diterima langsung oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Dr. Rer Najayadi SSI MSEMA. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailoga MSI menyampaikan sejumlah dampak bencana yang masih memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya pada sektor infrastruktur pertanian dan akses ekonomi masyarakat. Menurut Bupati Aceh Tengah, sebagai daerah tujuan wisata dan sentra produksi kopi nasional menghadapi tantangan besar pasca bencana. Kerusakan infrastruktur, jalan produksi jembatan, serta lahan pertanian menjadi kendala yang perlu segera ditangani agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Bupati juga menjelaskan bahwa bencana yang terjadi telah berdampak pada ribuan hektar lahan kopi serta sejumlah infrastruktur pendukung produksi dan distribusi hasil pertanian. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas Dr. Jayadi menyampaikan bahwa Aceh Tengah termasuk salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mengoptimalkan berbagai skema pendanaan yang saat ini tersedia, termasuk dana insentif daerah dan program instruksi presiden atau INPRES. Jalan daerah yang sedang dibuka pemerintah pusat, selain itu Bappenas akan terus mengawal pembahasan skema pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, pemerintah pusat saat ini juga terus melakukan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara berkala, guna memastikan percepatan pemulihan di daerah terdampak. Kegiatan tersebut menjadi selangkah strategis antara pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Bappenas untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Aceh Tengah Jumadil NK, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Gunawan Putra, Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah Pijas Visara, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin, serta Kepala Bagian Organisasi Sedakap Aceh Tengah Muslim. Dan semoga informasi yang baru saja kami hantarkan dapat bermanfaat bagi para pendengar di manapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pendaftaran petugas pengolahan data BPS seperti yang beredar di media sosial. Nah, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 25 Juni 2026. Dan pendengar, unggahan disertai link pendaftaran jika diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Lalu benarkah klaim link pendaftaran petugas pengolahan data BPS? Simak penelusuran cek fakta liputan 6.com. Pendengar, menelusuri link klaim link pendaftaran petugas pengolahan data BPS, penelusuran menemukan unggahan dari BPS melalui akun Instagram resminya, yakni @bps_statistics. BPS menyampaikan informasi mengenai rekrutmen hanya di saluran resmi. Dan sahabat statistik, ramai di berbagai platform media sosial tentang rekrutmen mitra petugas di Badan Pusat Statistik atau BPS. Stop, jangan mudah percaya. Waspada informasi rekrutmen yang mengatasnamakan BPS, pastikan informasi tentang rekrutmen mitra petugas BPS bersumber dari saluran resmi BPS setempat. Demikian BPS dikutip pada Kamis 25 Juni 2026. Dan hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, pendengar, klaim link pendaftaran petugas pengolahan data BPS tidak benar alias hoax. Dan pendengar, sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi, mari biasakan untuk memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Jangan langsung membagikan pesan yang belum jelas sumbernya, karena informasi yang salah dapat menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, bahkan merugikan orang lain. Dan ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan, pendengar. Yang pertama, periksa sumber informasi apakah berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kedua, baca informasi secara utuh, jangan hanya melihat judul atau potongan pesan. Ketiga, bandingkan dengan informasi dari sumber resmi lainnya. Dan yang terakhir, jangan ikut menyebarkan kabar yang belum tentu terverifikasi. Mari menjadi masyarakat yang cerdas digital, jadikan teknologi sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat, mempererat hubungan, dan menyebarkan kebaikan. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro Satir RT Kengon pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih selfie temani Ron dengar Anda di sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk 30 menit ke depan pendengar akan selfie temani Ron dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar Prosatya Radio Takengon, pukul 18.32 menit pendengar, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di sore hari ini hingga kita bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan juga kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Ada.
1: Pendengar Pro Saat RR Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk daerah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, 1 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas Elvin menemani ruang dengar Anda. Dan pukul 19 nanti kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sesaat lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis SPPG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali.
14: Tiga
13: ya? Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Yang lama dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
16: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di asrama haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
18: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
21: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
22: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
23: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
24: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
22: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
25: Thank you.
1: Match day ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
2: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari ini 25 Juni 2026. Serangkaian lagu dan juga informasi dirangkaikan kembali RRI Takengon untuk malam hari ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita rangkaikan dan kita lanjutkan dengan mimbar agama. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kita akan dengarkan bagaimana mimbar agama dengan tema menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu. Nafsu adalah fitnah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Nafsu bisa menjadi pendorong kebaikan jika dikendalikan, tetapi bisa juga menjerumuskan ke dalam kehinaan jika dibiarkan tanpa kendali. Menahan nafsu berarti menjaga kehormatan diri, menghindarkan dari perbuatan dosa, dan meneguhkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran 134. Ayat ini menjelaskan bahwa menahan nafsu, baik berupa amarah maupun syahwat, adalah tanda kebajikan yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah fisik, melainkan kemampuan mengendalikan nafsu. Menahan nafsu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjaga pandangan agar tidak tergoda pada hal-hal yang diharamkan, mengendalikan amarah dengan sabar dan lapang dada, menghindari pergaulan bebas yang membuka pintu maksiat, memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir untuk menenangkan hati, serta mengisi waktu dengan kebaikan agar tidak ada ruang bagi hawa nafsu yang menjerumuskan. Menahan nafsu bukan berarti menolak fitnah manusia, tetapi mengarahkan sesuai tuntunan syariat. Dengan menahan nafsu, seorang muslim menjaga kehormatan diri, memperkuat iman dan meraih ridha Allah. Mari kita jadikan menahan nafsu sebagai benteng kehormatan diri. Dengan mengendalikan hawa nafsu, kita akan terhindar dari dosa, hidup lebih tenang dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menahan nafsu, menjaga kehormatan diri dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam, dan demikian kita mendengarkan Mimbar Agama malam hari ini di 25 Juni 2026, menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu. Kita sudah dengarkan dan rangkaian lagu juga informasi berlanjut kemudian.

0: pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, untuk nanti kita bisa mendengarkan kumandang azan Isya dari kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon. Beberapa rangkaian ini untuk kita hantarkan menjelang kita menjalankan ibadah sholat Isya malam hari ini, yang dimulai dengan Anda akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita uraikan untuk rangkaian-rangkaian lagu ini hingga nanti menjelang kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk malam hari ini akan tiba kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk malam hari ini. RRI Takengon merangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi.

Pada ke-80 tahun 2026, Polsek Mesidah Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan religi dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat serta melaksanakan gotong royong pembersihan rumah ibadah di wilayah hukumnya pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Mesidah Ibtu Kemat SH bersama personel Polsek Mesidah dan Babin Kamtibmas. Dalam kegiatan itu, jajaran Polsek Mesidah menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang membutuhkan sekaligus melaksanakan bakti sosial pembersihan jenazah muhajirin di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bandar Meriah. Sebanyak 30 warga menerima bantuan sosial yang diserahkan secara langsung oleh Kapolsek Mesidah bersama personel penyaluran. Penyaluran bantuan tersebut menyasar masyarakat yang dinilai layak menerima sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Mesidah. Kapolsek Mesidah bersama personel tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga turun langsung melakukan aksi bersih-bersih rumah ibadah. Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat Hari Bhayangkara, di mana Polri hadir untuk tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tapi juga sebagai mitra sosial yang aktif membantu warga.

0: Pendengar RRI Takeon diucapkan kembali selamat malam, dan untuk malam hari ini drama radio kita hantarkan untuk pendengar yang diberi judul Sebaik Hati Sezi RRI Jakarta.
1: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Estu Irina.

0: Mak, kenapa? Mak sakit ya?
1: Iya, Ci. Kepala Mak pusing banget. Mak nggak bisa dagang gorengan hari ini.
0: Ya udah, Mak. Nggak usah dagang dulu hari ini. Biar Eci aja yang dagang ya, Mak.
1: Tapi kamu kan harus sekolah, Ci.
0: Nggak apa-apa, Mak. Kan sayang gorengan yang sudah Mak goreng nggak terjual. Biar Eci aja yang jualin ya, Mak.
1: Ya sudah, kalau itu maunya kamu. Separuhnya kamu titipkan di warungnya Teh Suar ya, Ci. Separuhnya lagi kamu jualin keliling kampung.
0: Iya, Mak.
1: Itu, Ci, gorengannya sudah Mak siapin di meja. Tinggal dibawa saja.
0: Iya, Mak. Eci jalan dulu ya, Mak.
1: Iya, Ci.
0: Yah, sandal aku copot.
1: Kenapa, Eci?
0: Sendal Eci copot, Mak.
1: Nih, pakai sendal Mak aja nih, Eci.
0: Atuh kegedean, Mak.
1: Terus gimana, Ci?
0: Eci pakai sepatu Keds aja, Mak.
1: Ya Allah, Ci, sepatunya juga sudah bolong depannya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Masih bisa dipakai. Eci berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Iya, Ci. Waalaikumsalam.

0: Mamu kemana, Ci? Sakit ya, Ci?
1: Iya, Mpok Suar. Mak lagi sakit. Mak nggak bisa jualan hari ini, Teh Suar.
0: Ya udah deh, taruh aja tuh gorengannya di warung Mpok Suar ya, Ci.
1: Tapi kata Mak separuh aja. Separuhnya Eci yang keliling, Pok.
0: Ya udah deh, kalau gitu jualin deh gorengannya, Ci. Kasian Mak lo.
1: Iya, Mpok. Eci keliling dulu ya.
0: Iya, Ci. Hati-hati ya.

0: Mami, bisa kita berhenti sebentar?
1: Ada apa sih, Ji?
0: Itu, Mami.
1: Itu apa?
0: Itu anak yang jualan gorengan ya, Mam?
1: Iya. Kenapa dengan anak yang jual gorengan itu, Sezi?
0: Kasian, Mam. Sepatunya bolong. Aku ingin kasih uang kepada anak itu, Mam. Pak Sopir, boleh kita berhenti sebentar nggak?
2: Bisa, Neng Sezi.
1: Sezi, kenapa sih berhenti? Kita harus buru-buru, Sezi.
0: Sebentar, Ma. Aku pasti akan kembali. Halo, nama aku Sezi. Boleh kenal nggak nama kamu siapa?
3: Aku Eci. Kamu mau beli gorengan aku nggak, Sezi?
0: Iya, aku mau beli. Aku beli ya gorengannya 50.000.
3: Hah? Banyak amat, Sezi?
0: Iya, aku mau kasih buat bapak sopir aku. Eci, sepatu kamu bolong dan sudah rusak.
3: Iya, Sezi, aku belum bisa beli sepatu.
0: Memangnya bapak kamu kemana, Eci?
3: Bapak aku sudah meninggal, Sezi. Ini aku membantu ma aku. Biasanya ma aku yang jualan gorengan ini. Tapi hari ini ma aku sakit, Sezi. Jadi aku yang gantikan jualan gorengan ini.
0: Oh, memangnya kamu sekolah di mana, Eci?
3: Itu, aku sekolah di SD 19 pagi. Tapi hari ini aku gak sekolah. Aku izin, kasihan ma aku sudah buat gorengan gak bisa menjajakannya.
0: Ya udah ya, Eci, ini uangnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Aku pergi dulu ya. Mami aku sudah menunggu di mobil. Assalamualaikum.
3: Tunggu, Sezi. Ini kembaliannya.
0: Ambil aja kembaliannya buat kamu.
3: Terima kasih, Sezi. Ya Allah, baik sekali Sezi itu.

0: Alhamdulillah, gorengannya habis semua, Eci.
1: Iya, Mak. Alhamdulillah, habis semua, Mak. Ini uangnya ya, Mak. Dan yang ini uang gorengan yang dititipin di warungnya Mpok Suar.
0: Sekarang kamu mandi dulu ya, Ci. Setelah itu, makan ya, Nak, ya.
1: Iya, Mak.

0: supir, kita parkir di dekat pohon itu aja.
1: Kenapa kita ke sekolah negeri?
0: Pak, saya mau ketemu Eci yang waktu itu jualan gorengan di jembatan. Dia sekolahnya di sini, Pak.
1: Oh, iya itu ya. Itu orangnya, Neng.
0: Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Eci! Eci!
2: Eh, kamu, Sezi. Ada apa? Kenapa kamu mencari aku, Sezi?
0: Eci, pertanyaanmu satu persatu dong. Jangan bertubi-tubi seperti itu.
2: Eh iya, maaf ya, Sezi.
0: Iya, sama-sama. Eci, ini buat kamu.
2: Hah? Sepatu?
0: Iya, ini sepatu buat kamu, Eci. Sepatumu sudah bolong. Buang saja. Pakai yang baru ini. Ayo coba, jajal dulu.
2: Iya, Sezi. Aku coba dulu ya.
0: Wah, bagus sekali sepatunya. Cocok buat kamu, Eci.
2: Alhamdulillah, sepatunya muat, Sezi. Terima kasih ya, Sezi. Kamu baik sekali. Kamu anak orang kaya yang tidak sombong. Hatimu sangat mulia, Sezi.
0: Eci, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Sebagai insan di dunia, kita harus saling tolong-menolong. Dan kita harus saling berbagi.
2: Terima kasih, Sezi. Allah telah mempertemukan aku dengan kamu lewat tanganmu dan kebaikan hatimu. Aku dapat sepatu baru. Sekali lagi, terima kasih ya, Sezi.
3: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Giska sebagai Sezi, Naswa sebagai Eci, Rosa sebagai Pok Suan, Ruli sebagai Mak, Jogi Kasada sebagai Mami, Brilian sebagai Sopir, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.
4: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon kami rangkaikan kembali.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: pendengar RRI Takengon, malam hari ini masih terasa dinginnya dari sisa hujan yang turun sejak siang tadinya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kita hangatkan dengan untaian lagu-lagu yang mewarnai suasana malam agar rasa hangat bisa tercipta untuk waktu sekarang. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita sapa untuk pendengarnya dimanapun Anda berada, dan sepanjang waktu ini dengan untaian lagu dan juga informasi akan mewarnai suasana malam hari ini.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, serangkan lagu-lagu yang akan mewarnai malam, menemani Anda dengan kegiatan-kegiatan tersendiri di waktu ini. Dan yang pasti, kalaupun sudah makan malam, kalau belum istirahat, ada saja barangkali yang dicari untuk makan lagi, walaupun itu namanya bukan makan malam, selingan barangkali namanya.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Untuk nanti di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih menghantarkan informasi lagi bagi pendengar RRI Takengon yang tengah bersama dengan kami, bersama dengan RRI untuk saat malam ini.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Anda setiap waktunya bersama dengan RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan sejak pagi-pagi sekali dan kami hantarkan untuk pendengar. Sebagiannya mengiringi langkah-langkah Anda untuk kegiatan hari ini dan menemani yang di rumah dan apapun kegiatannya, RRI Takengon selalu bisa menemani pendengar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali menerima alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia setelah sebelumnya menerima bantuan 5 unit ambulan sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kepada 8 kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyerahan berlangsung di pelataran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis 25 Juni 2026. 8 daerah penerima bantuan tersebut meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Agam. Sehari sebelumnya, Rabu 26 Juni 2026, Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hali Yoga MSI juga telah diterima langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia membahas berbagai upaya penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kedekatannya dengan Aceh Tengah. Ia bahkan mengajak para tamu yang hadir untuk mengenal lebih jauh daerah penghasil kopi Gayo tersebut.

0: Pendengar RRI Takengon, serangkaian lagu masih akan terus mewarnai suasana malam ketika Anda beristirahat, dan kami rangkaikan untuk rangkaian-rangkaian yang akan menemani Anda lagi untuk malam hari ini.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Kak Kengon, selamat malam. Untuk malam hari ini sudah ada sebuah lagu yang hadir sebagai lagu pembuka untuk lagu Malaysia untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, selamat malam kami ucapkan untuk waktu sekarang. Dan kisaran waktu atau umur dari mereka ini sudah ada yang di umur 50-an, seperti yang hadir sebagai lagu awal di malam hari ini, lagu dari Ella, Berlayar Tak Bertepian.

familiar tidak ke pendengarnya nama Ning Baizura? Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam kita ucapkan untuk pendengar. Jadi para biduan-biduan di Malaysia juga tidak kalah populernya dengan lagu, ya, dengan para pelantun lagu-lagu mereka yang ngeband. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam kita ucapkan untuk pendengarnya. Jadi familiar sih ya untuk nama-nama vokalis atau biduan dari seberang, dari Malaysia. Tidak menghususkan untuk biduanita malam hari ini, tapi lagu-lagu Malaysia sepertinya.

Pendengar RRI Takengona, selamat malam. Oke, ntar seperti biasa kita akan hantarkan lagu-lagu yang pendengarnya ingin ditemani untuk lagu-lagu Malaysia-nya. Tapi benar, serius, berapa waktu ini kan banyak lagu-lagu lama yang dihantarkan di lagu-lagu Malaysia, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk lagu-lagu Malaysia. Malam hari ini beda, aku buatkan sesuatu yang istimewa untuk pendengarnya. Biar pendengarnya kenal Ning Baizura, kenal Dayang Nurfaiza, lagu-lagu Malaysia yang vokalisnya itu para biduan dari sana.

0: Pendengar RRI Takengon yang tidak sabaran untuk menantikan keberadaan lagu-lagunya di malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Dan ketika Bang Mus juga pertamanya berkabar untuk saat malam hari ini. Baik, untuk kesemua di mana saja Anda berada, waktu kita banyak sebenarnya. Jadi bisa sabaran perlahan-lahan aja ya untuk untan lagu-lagu yang bakal mewarnai malam kita bersama-sama untuk waktu ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ana.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kakak.
1: Malam juga, Kak Ana.
0: Ya, apa kabar? Sehat, Kak?
1: Sehat, Kak. Udah akhir-akhir ini tetap baik-baik saja. Semangat. Jangan lupa bahagia. Ya, mudah-mudahan di kampung kakak opi masyarakat tikir ke semangat dan bahagia.
0: Oh, insya Allah.
1: Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ya, si kita tiru ke betayang, Kak.
1: Iya.
0: Jadi kuna kami.
1: Karena nong nganu sebut loh.
0: Anak, Kak.
1: Nirmala.
0: Nirmala.
1: Dari Siti Nurhaliza. Nurhaliza.
0: Oke.
1: Para Mika lagu Melayu, Kak. Anu kere. Tanjung Katung.
0: Oke. Tanjung Katung airnya biru.
1: Iya, iya betul. Karena mau nanya sedikit nih untung pel main nong itu.
0: Kak.
1: Ada kekuni kakak ke Bang Budina jam berapa nanti datang?
0: Iya, iya. Sebenarnya kami juga bakal hubungi kakak. Tapi kami pastikan dulu hari apa bagusnya gitu. Sepertinya minggu malam. Nanti saya telepon kakak.
1: Malam minggu?
0: Minggu malam. Hari minggu malam.
1: Malam Senin.
0: Malam Senin. Iya.
1: Malam Senin di.
0: Ya,
1: kira-kira berapa orang tadi, Kak?
0: Cocok enggaknya sama kakak, masih ada waktu sampai besok kok.
1: Maksudnya yang
0: hari Minggu malam cocok? Cocok kayaknya. Memang segitu jadwal ini yang ada.
1: Malam Senin.
0: Malam Senin. Jam 8 malam.
1: Yang si Kunahi kecundang kenika. Ketua kelas Pak Guru dari kesehatan.
0: Iya, Akati, mudah-mudahan aku punya waktu, kesempatan untuk nelfon.
1: Iya, nanti Kak ya.
0: Oke, siap. Kak
1: telepon ya.
0: Kegere ke Sobop ya, kesempat. Sobop cuman.
1: Biar jangan nanti kelamaan saya bilang nanti sama ketuanya.
0: Iya, betul.
1: Biar siap-siap orang itu pun, Kak.
0: Oke, betul ya, Kak.
1: Oke, Bu.
0: Beres.
1: Salam-salamnya untuk Kak Ana dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, sehat kita.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu. Ingat ke nongle lagi, Kak?
0: Ingat yo. Nirmala.
1: Malanya Tanjung Katung. Malaysianya mana Nirmala dari Nur Hadijah. Lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang baik hati, yang selalu stay, yang pertamanya selalu telepon kalau sudah apa namanya ini. Sudah setiap rangkaian-rangkaian acara. Kalau ini apa nih, perpaduan atau duet maut? dua paduan dua negara. Lagu yang fenomenal kayak kita masih dengerin kok.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seiring yang telepon untuk pesan singkat juga ada untuk saat malam hari ini. Selamat malam pendengar-pendengar setia RRI Takengon. Untuk waktu sekarang, bisa tunggu, bisa sabaran. Ini menandakan kesetiaan pendengar itu enggak terbatas, enggak terbalas. Malam-malam gini seperti Kak Amoy, Abah, Kak Selvi, usia-usia yang di atas kita tapi masih tetap nungguin RRI Takengon. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abah.
1: Iya.
0: Iya. Bagaimana malam hari ini setelah hujan sejak siang ke sore hari?
1: Maksudnya?
0: Bagaimana keadaan Abah?
1: Oh, biasa.
0: Apakah seperti segarnya suasana malam hari ini? Karena kan segar namanya, karena sejak siang sudah hujan.
1: Dari suaranya saja barangkali bisa ditanda segar. Bukan?
0: Bisa kita ketahui keadaan dan kondisi gitu ya. Soal kondisi keuangan beda tapi ya, Mbak ya.
1: Kalau keuangan kan sudah di penghujung itu, enggak usah tanyalah. Enggak usah tanyalah. Saya pikir sama kita.
0: Oke, Abah. Abah, saya temani sama lagu Malaysia yang mana nih, Abah?
1: Saya ikut-ikut aja lah, ikutnya mah ini.
0: Oh.
1: Cuma mau ingin ini aja, mau nanya aja itu.
0: Iya, Mbak.
1: Nah, kapan RRI Takengon bisa atau barangkali sudah pernah Bangga dengar kan gitu ya.
0: Apa ya, Bang? Nah,
1: mewawancarai itu Pak Sahrial Abadi.
0: Oh.
1: Ada rencana kah gitu?
0: Sepengetahuan Ana hari Selasa kemarin RRI Rimbaraya yang sudah mewawancarai beliau.
1: Oh, Rimbaraya. Jadi kalau sudah Rimbaraya, Takengon nggak boleh gitu.
0: Oh, boleh kita ini kan ya, waktunya. Ya. Oh, oke.
1: Okay. Perlu kita support itu kan?
0: Iya betul. Ya. Siap, Abah, siap. Kita coba kawal untuk idenya Abah ini bagaimana baiknya kita sampaikan ke yang berkaitan.
1: Iya.
0: Oke. Nanti YouTube-nya YouTube kali ya, atau nanti saya coba tanyakan ke bagiannya, apakah yang di RRI Rimbaraya kemarin itu live YouTube sepertinya, atau bisa didengerin di RRI Rimbaraya hari Selasa kemarin itu?
1: Saya coba itu nggak nyampe kemarin itu.
0: Siap Abah. Siap. Mudah-mudahan nanti kita akomodir untuk bisa menghantarkan narasumber kita yang dimaksudkan sama Abah malam hari ini.
1: Iya, terima kasih. Terus RRI Takengon.
0: Iya, Abah. Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Berizin untuk informasi-informasi yang banyak yang kita dapatkan dari pendengar untuk saat malam hari ini. Yang paling baru berkabar, tapi nanti Bang Mus bilang dari tadi dia udah ngirim kabar loh, udah WA, jadi ntar dari urutan yang pertama tadi aja dulu. Untuk yang pertama memang Bang Musnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya masih merindukanmu, Jaka S, salamnya untuk siapa? Untuk yang lagi tugas saja untuk saat malam hari ini. Siapa ya yang menghantarkan lagu itu ya, Bang ya? Oke, nanti kita coba. Seperti biasa ya, kita akan mencarikan daftar-daftarnya untuk lagu-lagu tersebut bisa kita hadirkan. Dan malam hari ini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra di Ratawali mau kirim salam untuk Kak Ana, ada Bang Fajri, ada Bang Budi, dan ke semua kakak-kakak yang ada di RRI pastinya ya. Oh, banyak kakak-kakak di lantai 1, ada berapa? yang di lantai atas. Wah, banyak lah. Oke, Bang Putra, siap. Siap. Ana suka aja ngulur-ngulur waktu biar apa namanya nih, biar semua pada dengerin. Betul, betul Bang Putra, ada di lantai 1, ada di lantai 2, abang-abang, kakak-kakak kita ya. Lagunya Nika Adila, judulnya apa saja boleh. Oke. Ketika Nika Adila sedang punya nama besar di Indonesia untuk biduan slow rock kita, para produser di Malaysia juga membawanya, atau apa ya bahasanya, mengajak duet juga dengan para penyanyi-penyanyi dari Malaysia. Oke. Dinantikan. Satu persatu saya akan coba hantarkan lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar RRI Takengon. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya turah kak lagu Malaysia untuk saat malam ini, karena seperti ini kita lihat di jadwalnya gitu ya kan kak. Lagunya Suci Dalam Debu, oh dari Sultan. Suci Dalam Debu versi Sultan ya. Oke, kita coba. Kalau Melayunya kita curi-curi waktu dulu dah, atau curi-curi cover gitu ya kak ya. Siap. Banyak-banyak lagu-lagu nih yang akan bisa kita dengarkan untuk malam hari ini. Karena lagu-lagu Malaysia itu rada-rada mirip sama lagu-lagu Indonesia, karena logat-logatnya itu hampir ini, karena kita serumpun, kita hantarkanlah yang semua kalau bisa untuk malam ini. Jangan dikira lagu Niki Astria Samar Bayangan yang ciptain dari seberang, tapi logatnya itu Indonesia sekali. Atau kita hantarkan.

Kengon, malam hari ini Datuk Siti Nurhaliza untuk untaian lagu yang kita hantarkan. Jadi apa ya suasana malam kita kalau lagu-lagunya serenyah-renyah malam hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Sepertinya tadi kita sampaikan, kita kenal juga para biduan

Kini pendengar RRI Takion, satu persatu sudah mewarnai suasana malam. Kita hadirkan di antara pendengar, jadi yang request juga. Kalau Abah tadinya ngikut, dan yang dimaksudkan Abah tadinya, pokoknya kita teruskan ke tim kita, ke bagiannya, bagaimana nanti responnya. Ketika respon itu di ACC kan, kita tinggal dengerin saja, begitu ya kan, Mbak ya.

pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini, untuk lagu yang Bang Mus ya, judulnya itu banyak kalau ini tanpa menyebutkan siapa yang menghantarkan lagu tersebut. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi kita slow gitu ya. Waktunya udah selesai sebenarnya nih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini dicukupkan, selesai. Lagu-lagu Melayu menantikannya kembali, menunggu untuk dihantarkan untuk pendengar lagi. Kita dengarkan terus RRI Takengon malam.

Untuk malam hari ini, rangkaian lagu masih mewarnai suasana malam. Akan apa ya? Kita sebutkan satu persatu. Sepertinya untuk malam hari ini apa yang tadi sudah kita hadirkan. Nanti kalau sudah sebutin satu persatu, oh, sudah panjang rentang yang harus disampaikan lagi ke pendengarnya. Yang pasti terima kasih untuk Bang Putra tadinya yang berada di kawasan Ratawali, nunggu bisa sabaran kalaupun enggak di sebelumnya. Contohnya tadi aja kakak-kakak kita, ibu-ibu kita di lagu-lagu yang temanya Melayu aja masih tetap request. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Terus hantaran lagu ini bagi pendengar, kalaupun ada yang sudah lelap dalam tidurnya, dalam mimpinya, tapi kita tetap sama-sama.

Pendengar RRI Takengona di kediamannya, selamat malam. Jadinya suasana malam jadi hangat, itu yang dirasakan untuk saat malam ini, yang tengah ngopi, yang dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Tapi biasanya kegiatan itu akan stop, ya kan, karena sudah malam, semalam ini ya tinggal istirahat saja.

0: selamat malam dan malam hari ini. Sehat kita semuanya, tidak kurang suatu apapun. Mengisyaratkan Anda bersama dengan RRI Takengon itu artinya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan ketika kita berada di Indonesia, yang ketika kita lahir pun kita sudah ada di Indonesia, lebih-lebih ketika kita sudah tahu apa itu Indonesia, kita sudah ada di sana sebelumnya. Yang negeri ini yang memiliki ribuan tradisi, bahasa, kesenian, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ada budaya Melayu yang juga berkembang di wilayah Nusantara, termasuk dalam kebudayaan-kebudayaan Minang. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dan untuk saat malam hari ini tidak juga tertutup kemungkinan ada lagu-lagu Minang, karena kan ini juga adalah Melayu di dalamnya. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, jadi peran musik tradisional itu yang selalu menjaga identitas masyarakat. Alat-alat musik kita yang tentunya mengisyaratkan ini dari daerah mana, ini adalah penting untuk kita bisa lestarikan, ke generasi berikutnya harus kita turunkan. Karena pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kalau kita berbicara tentang budaya, tidak hanya di Melayu, di daerah kita pun budaya-budaya itu akan kita teruskan, kita tularkan ke generasi-generasi mudanya agar budaya-budaya ini tidak hilang tergerus zaman.
1: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan, dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

karena identik dengan tarian-tarian juga untuk lagu-lagu Melayu ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tapi yang pasti kita gembira aja untuk untan lagu-lagu yang hadir untuk saat malam hari ini. Jadi di era modern ini pasti tantangan terbesar bisa mempertahankan budaya Melayu. Dan pendengar RRI Takengon, bagaimana di sekolah, komunitas, generasi-generasi sekarang, di keluarga kita juga sebenarnya masih dalam lumpur Melayu ya.

Okay. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja anda berada, lagu yang tadinya dipilihkan sama Kak Amoy ya di awal-awalnya.

malam hari ini. Selamat malam ke semuanya yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, yang mendengarkan untaian lagu-lagu Melayu di malam hari ini. Dan yang pasti, kenapa kita harus mempertahankan budaya kita? Kalau spesifik malam hari ini tentang Melayu, dan bagaimana caranya generasi-generasi sekarang untuk selalu cinta dan bangga akan budaya-budaya lokalnya.

saja Anda berada. Yang pasti yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita uraikan sebagai pengingat kita semuanya, bahwasanya budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas yang harus kita jaga bersama. Warisan masa lalu pun akan kita jaga sepanjang masa. Untuk malam ini, musik tradisional dan budaya, lagu-lagu Melayu akan kelar di waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk malam hari ini. Sebelum usai di rentangan waktu untuk musik tradisional dan budaya Melayu di malam hari ini, mengingatkan pendengar nanti malam atau dini hari jam 3 dini hari pendengar akan bisa mendengarkan kembali untuk pertandingan sepak bola dunia. Malam nanti, dini hari nanti akan bertanding Ekuador versus Jerman pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 6 waktu Indonesia Baratnya, yang akan bertanding di grup F Jepang versus Swedia pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 26 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk Anda semua. Seperti tadi kita sampaikan, beberapa saat ini akan usai untuk lagu-lagu Melayu, yang kita spesifikkan lagu Melayu untuk malam ini di musik tradisional dan budaya Nusantara.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada bersama dengan RRI Takengon sejak pagi yang menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi mengingatkan pendengar lagi pada pukul 3 dini hari Anda bisa mendengarkan untuk pertandingan Piala Dunia Ekuador versus Jerman yang juga nanti dilanjutkan pada pukul 6 pagi hari Jumat 26 Juni 2026 yaitu Jepang versus Swedia. RRI Takengon menghantarkan untuk Anda untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan terima kasih pendengar RRI Takengon di rangkaian lagu dan juga informasi hari ini 25 Juni 2026. Walaupun nanti Didong masih akan mewarnai suasana malam kita, menghangatkan malam Anda, mudah-mudahan penghantar tidur untuk Didong yang kami lantunkan lagi bagi pendengar RRI Takengon. Terima kasih, selamat malam.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Terima kasih.

merece.

Idungkukku mulu-ulu gayungku.

Center. Oh, tani paning, pabaning apa?

Kapaten Musergeni laut perahu iup iup peguyu selalu tu

ku tanggapi, musa patahku sagi berpari legere.

cara ngejejak palu pilu

anyur salah anyur kusunu teni angsa angot teni paning babane po

0: jejak balu hupilu sebatang kara.
1: Gila kona.
2: Thank you.

घर मुँह

perjalanan sang.

一生。

pinggir desa Pangodot sedeng deli urang kayu minasatan ruang sahemi ketan tahi orang kau gayung antirali.

gajah merang mahrensi kei pepesen hati-hati turah kampungmu sejarah atas diseni kesalah langkah kasih dama meriah merakona perulah mejem peningeti meragamu rasa minter beret uang geremung kinoan

berharap berkembang.

party. Negoro pani milih warna-warni lagu kulit diri warna biru jeli sampai bawa kutu nu dun ternak gelap.

Ooh.

sina mah mulara gerene dekat belum berlalu.

ruben kona cokah urang Indonesia ni ku boboh contoi lagu dama meriah jantung kita osah pengen nyamita hati.

Iwan masa Jepang maring muta marere tuke mulape kurus kurang gigi metaring ngerang badan si selangke dipaksa mieni rakyat ni bertani sistem romusa mieni terangni ngekuna kenaki noboh panjang upeti kesempat dama meriah imasa wayamu ngalami merameh numuri mi tergantung diri.

api, rakyat tetap waspada, arah seba-seba, paham murung ngerti, kesi cerdik pani, berjuang secara agama, si surung basah, nyusun strategi. Oh,

mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Takengon.

Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang mulia ini kita masih bisa memenuhi daripada perintah dan kewajiban kita kepada Allah untuk bersimpuh, bersujud, memenuhi perintah itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian derap langkah kita dari rumah masing-masing dicatat Allah sebagai amal ibadah kita. Selalu kita berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Berharap kita bisa bermuajaah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Sidang jamaah subuh, pendengar RRI dan Marta TV yang dirahmati Allah, kita tahu bersama di dalam bulan ini kita berada di posisi bulan Muharram, yang ketika bulan ini sesungguhnya sangat istimewa. Namun ada sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit atau yang dinamakan pertanyaan kecil, mengapa di bangsa kita ini kalau menyambut bulan Muharram itu seperti biasa-biasa saja, kan begitu. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan atau tahun Masehi begitu ramainya, padahal kalau dibandingkan tidak kalah penting sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di dalam bulan Muharram. Alangkah uniknya kalau tahun baru Masehi itu kita lihat, bahkan mungkin di dalam keluarga kita begitu, sampai bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung, rame begitu menunggu daripada 1 Januari begitu. Sesungguhnya mungkin karena bangsa kita atau di negara kita ada dua kepercayaan kita, artinya meyakini juga bulan Januari atau Masehi itu adalah bagian dari kita. Dan tidak salah juga sebenarnya kita memperingati dengan keramaian. Namun apabila dibandingkan di sisi posisi Islamnya, mengapa bulan Muharram yang kita lakukan atau memperingatinya seperti biasa-biasa saja? Kita ditakutkan sesungguhnya sehingga kita sama seperti mereka. Mereka yang di sini adalah ajaran mereka. Sidang jamaah subuh, pendengar RRI dan Marta TV yang dirahmati Allah, coba sedikit kita akan merenung apa sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang penting atau urgen yang terjadi di dalam bulan Muharram, supaya kita memahami, meyakini bahwa settingan daripada Tuhan kita itu lebih penting. Kemudian ajaran daripada peristiwa-peristiwa atau pembelajaran terpenting di dalam peristiwa di dalam bulan Muharram itu bisa menjadi edukasi di dalam rumah tangga kita. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama kita lihat ada di posisi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surganya Allah. Kemudian ratusan tahun berkelana, ada yang menyatakan Nabi Adam itu dilempar ke barat, yakni posisinya tepatnya di Pradesh, India, Pakistan begitu. Itu tergantung kepada keyakinan masing-masing. Yang kedua, Hawa itu dilempar di kota Jeddah. Setelah bertemunya,

Hawa dan Adam alaihi salam bukan serta-merta Allah ampuni dosanya. Ratusan tahun Nabi Adam memohon kepada Allah, bahkan doa Nabi Adam alaihi salam itu ditolak. Nah, sungguh luar biasa, Nabi Adam alaihi salam diterima tobatnya dan Hawa itu tepatnya di dalam bulan Muharram. Bibarakatin sebuah doa yang tertuang dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inti daripada doa ini adalah, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar RRI dan Marta TV yang dirahmati Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami, ampuni dosa kami yang telah menganiaya diri kami sendiri. Nah, kalau kita pelajari, Nabi Adam alaihi salam membuat satu kesalahan, dan Hawa, yang mungkin menurut cerita Israiliyat ini adalah pohon khuldi. Namun secara spesifik dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak disebutkan pohon apa namanya ini. Ike bahasa gayu kadang uang gelima pewa. Cuma larangan, pohon larangan yang ditegaskan kepada beliau jangan dekati. Namun di sini karena ya terobsesi mungkin dengan pohon dan buah itu, akhirnya Hawa dan Adam memakan buah itu dan terlempar. Dengan satu kesalahan, Allah anggap ini fatal dan dilempar, dikeluarkan dari surganya Allah. Pertanyaannya, kita Adam dan kita keturunan Hawa, berapa sudah pertanyaan yang kita buat? Mohon maaf, berapa sudah kesalahan yang kita buat, dosa dan nista yang kita buat kepada Allah? Gara-gara satu kesalahan dilempar dari surganya Allah, kita ini kuna. Termasuk yang berbicara ini kuna salah tuh. Ratusan bahkan ribuan kesalahan dan dosa kita, lantas kita diam. Nah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosa kita dengan datangnya bulan yang namanya Muharram ini. Dan banyak-banyak kita membaca ayat ini, kemudian kita beristighfar kepada Allah. Dan Ananda pribadi berdoa kepada Ananda dan kepada kita semua, Allah ampuni bulan Muharram ini dosa-dosa kita, baik kecil ataupun besar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita tahu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika membawa ajaran baru, artinya agama millati Ibrahim itu agama tauhid. Namun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi beliau, termasuk dari ayah beliau sendiri. Ajar nama ayahnya. Kemudian ayahnya sang pembuat patung kala itu marah kepada Ibrahim, kenapa engkau mengajak kaum ini untuk pindah kepada agamamu Ibrahim? Akhirnya hasud punya hasud, Raja Namrud bekerja sama dengan ayah Ibrahim, bahkan kaumnya mengumpulkan kayu bakar, bukan main-main, satu negeri mengumpulkan kayu bakar sampai menggunung. Bahkan Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam tumpukan kayu itu berbulan-bulan. Namun apa yang terjadi, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah, tepatnya di dalam bulan Muharram. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertanyaannya, siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah sang pembawa risalah agama tauhid. Kemudian keimanannya itu diibaratkan permata, walaupun dilempar ke tengah lautan lumpur dia tetap bercahaya. Dia tidak pernah takut kepada penguasa. Artinya kalau ta'zim ya ta'zim, hormat ya hormat. Tapi ketika sang penguasa itu zalim, tidak menerima kebenaran, dia tantang. Akhirnya dia dibakar begitu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah,
Kemudian dia mengajari kepada anak-anaknya selalu beriman dan tidak pernah menakuti yang namanya manusia. Beribadah kepada Allah. Kemudian dia adalah seorang ahli teknokrat kalau bahasa sekarang. Teknokrat atau arsitektur unggul di masanya. Bagaimana tidak? Dia membangun peradaban umat manusia lewat Ka'bah itu. Arah ke waktu ya semen Padang, arah ke waktu ya semen 20 anak besi 20 besi 18 gerara, tapi dia mampu membangun Ka'bah bersama keluarganya, bahkan sampai sekarang menjadi peradaban umat manusia. Dan ketika jutaan umat manusia yang mendatangi kota Mekah itu untuk berhaji selalu merindukan Ka'bah itu dan berjumpa dengan Ka'bah itu. Mampukah kita membangun peradaban rumah tangga kita senilai seperti Nabi Ibrahim, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Lagu saya ini posisi itu. Kita beribadah kepada Allah. Ada sebuah pertanyaan. Masjid raya itu besar. Masjid Bebesen itu besar, Masjid Tansaril itu besar. Sebentar lagi hari ini kita sholat, hari ini kita beribadah, kemudian nanti siang kita sholat Jumat. Seandainya roa anak bujang te atau tulu anak bujang te beribadah kepada Allah, mungkin masjid ini tak akan muat. Apakah tanggung jawab ini serta-merta kita tanggalkan tidak menjadi sebuah proses nanti di hadapan Allah kusia anak bujang itu untuk beribadah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, ketiga, kita tahu bersama Nabi Ayub itu seorang nabi yang ketika didera penyakit, bukan main-main penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Menurut referensi 18 tahun Nabi Ayub itu didera penyakit yang mematikan, sehingga saking takutnya keluarganya, saking takutnya masyarakatnya, dia harus diasingkan ke dalam hutan. Dan penyakit mematikan itu menggerogoti yang namanya Ayub alaihissalam, sehingga takut masyarakat ini menular. Apa yang disampaikan Ayub ketika dilempar ke tengah hutan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebenarnya hamba yakin ya Allah bahwa penyakitku ini, ketika engkau hendak menguji kesabaranku. Dan sebenarnya ya Allah tidak apa-apa, tidak masalah engkau melalui penyakit ini. Bala tentara yang kau kirim melalui penyakit ini memakan tubuh, kau enggak masalah juga ya Allah. Tapi aku mohon kepadamu ya Rab, dua saja jangan sempat dimakan oleh penyakit ini. Pertama adalah kalbuku, hatiku. Yang kedua adalah lisanku ya Allah, jangan sempat penyakit ini memakannya. Sabar, penuh kesabaran. Di waktu 18 tahun Allah sembuhkan Nabi Ayub, tepatnya di dalam bulan Muharram Allah sembuhkan beliau dari penyakit yang mematikan. Yang intinya, kenapa Ayub berdoa semacam itu? Ya Allah, kalaulah seandainya penyakit ini menggerogoti aku dan memakan kalbuku ya Allah, mungkin aku tak mungkin lagi mampu menyebut asmamu. Geram mampu nih ya Allah. Kemudian yang kedua, lisanku ini ketika dimakan, maka aku mungkin tak mampu lagi menyebut namamu ya Allah. Fi kuli makan. Ternyata tidak ada alasan Ayub untuk meninggalkan Tuhan, dan tidak ada alasan Ayub untuk negatif thinking atau suuzon kepada Tuhan. Kadang-kadang kita dalam kehidupan yang sering kita temukan, kalau bagi orang yang tak kuat imannya, seolah-olah bencana kemudian musibah yang ditimpakan kepada diri kita ini lagu geradil Tuhan,
kenapa anak itu terahku aku gitu. Namun di balik semua itu, Ayub alaihissalam mengajari kita apa yang kita alami. Pertama, jangan pernah meninggalkan Allah. Kemudian kesabaran itu, as-sabru dia, sabar itu adalah cahaya bagi orang yang beriman. Yang selanjutnya, terakhir adalah, kita tahu bersama Fir'aun, kalau di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, Fir'aun itu mengikut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Fir'aun itu adalah gelar, kalau kita ini mungkin reje, atau bahasa gayu mungkin merah begitu. Tidak semua Fir'aun itu jahat. Di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, itu Amenhotep atau Akhenatep, ayahnya Amenhotep itu mengikut kepada ajaran daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun di sini apa? Di zamannya Nabi Musa, ketika Nabi Musa membawa kebenaran ilahiyah, Musa membawa dengan kekuatan, kemudian Musa alaihissalam dengan ketelatenannya mengajak Fir'aun untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Tuhan, mengakui Tuhan. Namun sebaliknya, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan dan sombong luar biasa, pemimpin zalim. Dan ternyata di sini Allah tenggelamkan Fir'aun laknatullah alaihi itu tepatnya di dalam bulan Muharram. Kesombongan, keangkuhan, kedijayaan, keangkara murkaan yang dilakukan oleh Fir'aun, hilangnya kekuasaan bersama jasadnya di dalam Laut Merah ketika itu. Maka Fir'aun yang memiliki sahabat juga, namanya adalah Haman. Haman itu perdana menteri, orang yang berilmu, orang yang memiliki kekayaan, namun kekayaannya tidak membantu umat manusia, tidak membantu keluarganya, tidak membantu masyarakat luas dari kehidupan kemiskinan dan kelaparan. Namun dia terobsesi dengan kehidupan duniawi, sehingga hartanya digunakan untuk menjilat kepada yang namanya Fir'aun. Maka gambaran ini disebutkan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8, inna Fir'auna wa Haman, sesungguhnya Fir'aun dan Haman itu sama. Artinya cocok sara kamar wani, sara pemimpin zalim, kunekenat, sombong angkuh, kemudian ditambah dengan Haman perilakunya itu angkuh dan penjilat, akhirnya ditenggelamkan Allah kedua-duanya, cocok sara kamar. Semoga dengan datangnya bulan Muharram, pada diri kita ini kita potong sedikit-sedikit, kita gorong sedikit-sedikit, kita gelihan pora kesombongan te, keangkuhan te. Ya. Sidang jamaah subuh dan pendengar RRI serta Marta TV yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan momentum bulan Muharram ini untuk bertobat kepada Allah. Kemudian pembelajaran-pembelajaran terpenting daripada risalah kenabian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram dapat kita dapat kita ambil iktibar untuk pribadi kita masing-masing dan keluarga kita. Aktabi bihadza aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohmat Akengon bersama Bapak Tengku Dr. Irwansyah MPD. Dan pendengar, semoga pesan-pesan dari ceramah tadi dapat kita ambil untuk pengetahuan kita pendengar ya. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti untuk kita mengikuti Warta Tanogayo dan juga akan dilanjutkan dengan Pesta Bola Piala Dunia Jepang VS Swedia langsung dari Stadion Dallas.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, Aceh Tengah perkuat tata kelola birokrasi. Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya. Warta Tanoh Gayo ikut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah tata kelola birokrasi pemerintah daerah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tengah perkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIM sudah berdampak langsung kepada masyarakat.
3: Ini kami berada di Kementerian Menpan RB, ini terkait
2: Pemerintah Aceh Tengah perkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja

0: instansi pemerintah atau SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan sesuai rencana. Bupati Aceh Tengah Heliaga menyebut perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan tersebut katanya menurunnya angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 menjadi 12,29%. Ini artinya, kata Bupati Heli, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat.
1: Ini kami berada di Kementerian Menpan RB. Ini terkait tentang kegiatan agenda yang kita lakukan di pemerintah Aceh Tengah. Jadi kita akan melaksanakan nanti Zoom pada hari Jumat. Jadi kita harapkan nanti kepala UPD dan nanti subak perencanaannya masing-masing kepala daerah ini wajib hadir. Nanti kita Zoom dengan kementerian untuk menindaklanjuti terkait tentang beberapa dokumen dan beberapa uraian tugas yang belum sempurna. Mari kita sempurnakan karena ada sebagian belum memahami.
0: Asisten Deputi Koordinasi Kemenpan RB Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil, di mana setiap program yang dianggarkan harus mampu menjawab harapan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penurunan angka kemiskinan di Aceh Tengah katanya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memastikan seluruh program pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Bupati Heilioga usulkan penguatan infrastruktur dan SDM Kesehatan Aceh Tengah kepada Menteri Kesehatan. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
0: Bupati Aceh Tengah Heilioga bahas penguatan infrastruktur kesehatan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kemarin. Bupati Heli menyampaikan sejumlah usulan strategis guna memperkuat layanan kesehatan di Aceh Tengah. Penguatan ini penting katanya mengingat Aceh Tengah menjadi pusat rujukan bagi beberapa kabupaten di wilayah tengah. Usulan yang disampaikan meliputi pembangunan dan penguatan infrastruktur rumah sakit regional Pegasing, pengembangan laboratorium kesehatan daerah, revitalisasi puskesmas yang terdampak bencana, pengadaan alat kesehatan, sarana pendukung pelayanan kesehatan, dan dukungan beasiswa pendidikan bagi dokter spesialis.
3: Hampir tiga kabupaten ini kan rujukannya semuanya ke Aceh Tengah. Kemudian untuk rumah sakit, ini yang kita butuhkan hari ini pertama ini Pak Menteri ambulan. Jadi terkadang kosong itu ambulan karena dari Bener Meriah itu semua dirujuk ke Aceh Tengah. Jadi ambulan semuanya jalan sehingga nanti kosong ambulan. Jadi ini mungkin yang kita butuhkan adalah ambulan.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas serta peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Kementerian Kesehatan juga terus mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan pemenuhan alat kesehatan di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal Radio Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
5: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
4: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Polres Bener Meriah kembali memberikan pelatihan mengemudi bagi generasi muda di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas menggelar program belajar mengemudi gratis bagi para remaja yang telah memenuhi syarat usia. Program ini merupakan inisiatif Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada generasi muda. Kegiatan dilaksanakan di halaman Mako Polres Bener Meriah dan diikuti oleh para remaja yang antusias untuk belajar mengemudi dengan benar dan aman. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapat bimbingan langsung dari personil Satlantas yang bertindak sebagai mentor. Dalam sesi pembelajaran, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai fungsi-fungsi kendaraan, teknik mengemudi yang baik, serta pentingnya keselamatan di jalan raya. Penyampaian materi dilakukan secara humanis dan komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh para peserta.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami melaksanakan program mengemudi gratis dari program Bapak Kapolres Bener Meriah dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Untuk saat ini, Saudara Julpan telah melaksanakan pertemuan yang kedua dan Alhamdulillah telah lancar mengemudikan kendaraan di jalan raya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpan Ariga, asal dari Desa Seni Antara. Jadi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah mengadakan program ini yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk masyarakat Bener Meriah pada umumnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolres kami ucapkan.
6: Kapolres Bener Meriah berharap para remaja tidak hanya mampu mengemudi tetapi juga memiliki kesadaran tinggi dalam berlalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres tempat. Selain itu diharapkan melalui program belajar mengemudi gratis ini dapat membantu para remaja dalam membuka peluang kerja serta mendorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat lainnya. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membina generasi muda yang tertib, mandiri, dan bertanggung jawab dalam berkendara. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kodim 0113 Gayu Lues resmi membuka program karya bakti TNI tahun anggaran 2026 melalui upacara di lapangan Pancasila Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tahun ini dipusatkan di Desa Peritik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayu Lues. Dandim 0113 Gayu Lues Letkol ARM Fran Desiavan Eka Saputra mengatakan karya bakti ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik. Program itu juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mendorong kemandirian masyarakat. Ia menginginkan seluruh personil yang terlibat agar menjalankan tugas secara profesional, penuh tanggung jawab, serta terus menjaga kebersamaan dan kepedulian sosial demi suksesnya pelaksanaan program. Ya baik pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Tanugayu Produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC Tipe Madya Pabean C Loksemawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Loksemawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksemawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksemawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Loksemawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
10: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.270 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Lok Sumawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
9: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Lok Sumawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Lok Sumawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Pemko Sembulu Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri. Beras, minyak, telur dijual murah, cegah inflasi. Selengkapnya kita dengarkan laporan reporter Juprianto.
11: Pemerintah Kota Sembulu Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Sembulu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1.000 papan telur ayam, 1.800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Sembulu Salam Badal Sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
12: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahnya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
11: Badal Syah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Sembulu Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Berikut laporan Fitra Jayadi.
13: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1.400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
14: Dia melalui proses fermentasi. selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft, seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ, nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
13: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi kayu wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi kayu wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sehari berita. Aceh Tengah perkuat tata kelola birokrasi. Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.